0: tidak ingat. Yang mereka ingat memang hal-hal yang telah terjadi, misalnya di atas usia 9-10 tahun, itu mereka lebih ingat. Tapi yang lebih kecil ternyata mereka tidak ingat. Nah, hal inilah yang membuat saya berpikir-pikir, yaitu ternyata bangun keakraban itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bersifat tidak kasat mata, tidak terlihat. Ternyata kita itu tuh sebetulnya mengumpulkan memori atau kesan. Yang kita bangun adalah sebetulnya ikatan batiniah itu, Pak Gunawan. Kita tidak bisa selalu mengingat banyak hal yang telah kita lakukan ya pada masa lampau. Jadi anak-anak juga sama. Mereka tidak mengingat hal-hal itu, aktivitas-aktivitas itu. Tapi kalau kita bisa ya membagi waktu dengan mereka, kita akan membangun keakraban, ikatan batiniah itu tuh. Nah, jadi inilah yang saya kira kita perlu pahami ya, bahwa membangun keakraban dengan anak memang harus melalui membagi waktu dengan mereka. Dan yang mereka akan bawa ke usia dewasa mereka nantinya bukanlah ingatan akan aktivitas itu sendiri, tapi yang akan mereka bawa ke usia dewasa mereka adalah ikatan batiniah, keakraban itu. Dan itulah yang tercipta tatkala kita bersama dengan mereka dan membagi waktu dengan mereka. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas, Pak Gunawan. Ya.
1: Apakah itu menjadi penyebab sehingga seorang anak biasanya lebih akrab dengan ibunya daripada dengan ayahnya?
0: Saya kira itu salah satu penentunya. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebab pada umumnya, ibu menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak daripada ayah. Itu sebabnya ikatan batiniah antara anak dan ibu pada umumnya sangatlah kuat. Dan dapat dikatakan lebih kuat daripada ikatan batiniahnya dengan ayahnya.
1: Tetapi bisa juga terjadi kalau anak itu diserahkan ke babysitter, anak ini menjadi lebih akrab dengan babysitternya.
0: Betul. Atau pengasuh-pengasuh yang lainnya. Yang lain. Misalnya neneknya atau tantenya. Nah, makanya ada dua istilah yang kita gunakan. Yang pertama adalah ibu kandung atau ibu biologis atau orang tua biologis. Dan yang kedua adalah orang tua psikologis. Sebab orang tua yang tidak akrab dengan anak-anak, ya akhirnya tidak menjadi orang tua psikologis bagi anak-anak itu.
2: Jadi membangun keakraban dengan anak, Pak Paul, lebih penting mana antara kualitas sama kuantitas hubungan dengan anak itu, Pak?
0: Nah, jadi intinya gini, Ibu Wulan. Kita ini sering berpikir ya, yang penting itu kualitas, kuantitas tidak terlalu penting. Enggak ya. Keduanya itu tuh penting, dan kualitas hanya bisa ada jika ada kuantitasnya. Ya. Saya sering mengumpamakan anak itu seperti sutradara. Sutradara dan dilakoninya oleh kita-kita ini orang tua. Kitalah para pemainnya. Yang nanti menentukan bagian yang mana itu tuh masuk ke dalam film adalah sutradara. Anaklah yang menentukan hal-hal apa yang akan masuk ke dalam hidupnya yang dia bawa sampai ke usia dewasa.
2: Yang berkesan maksudnya.
0: Yang berkesan pada dianya, betul. Nah, orang tua seringkali berpikir yang penting kualitas. Tapi hal yang kita anggap berkualitas, belum tentu itulah yang akan nanti dibawa oleh si anak. Begitu.
2: Papa, akhir-akhir ini saya sering baca artikel atau tulisan buku-buku gitu ya, yang bertemakan tentang the absent father gitu kan. Nah, itu kan pengertiannya bisa dua. Memang ada ayahnya di situ, tapi nggak pernah ada interaksi dengan anak-anak. Atau ada juga yang memang ya nggak pernah hadir gitu. Maksudnya udah nggak bertanggung jawab. Nah, itu gimana Papa menjelaskannya?
0: Sudah tentu kalau ayahnya sama sekali tidak ada di rumah, pengaruhnya ya akan juga tidak positif ya. Karena dia perlu ayah di rumah. Namun kalau si ayah di rumah tapi tidak bergaul dengan anak sama sekali, nah itu juga sebetulnya gak memberikan sumbangsi yang signifikan bagi kehidupan si anak-anak. Karena yang diperlukan terutama pada masa-masa yang lebih kecil adalah interaksi ya orang tua dan anak itu, dan adanya kepedulian orang tua dalam hal ini ayah kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya hadir di rumah, tapi ya berfungsi ya sebagai seorang ayah. Dia mengawasi, dia bertanya, dia mau tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, itu yang kita memang harapkan.
2: Terlibat begitu ya dalam kehidupan.
0: Betul.
1: Nah, Bapak, di dalam hal keterbatasan waktu orang tua, baik ini kan biasanya ketika anak masih kecil-kecil, mereka sedang membangun karier ini, orang tuanya ini dua-dua. Nah, di dalam keterbatasan itu, apa sebaiknya yang bisa dilakukan baik oleh ayah ataupun oleh ibu terhadap anak-anaknya itu?
0: Ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah orang tua bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan bersama. Bukan sekadar mengajak anak dan membiarkannya melakukan aktivitas itu sendirian. Nah, misalnya ini nih, bermain. Kita bisa mengajak anak ke kolam berenang. Kemudian kita biarkan dia berenang sendiri. Nah, itu bukan yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mengajaknya berenang dan ikut berenang dengannya. Ikut bermain dengannya. Atau mengajaknya ke playground. Bukannya hanya duduk baca buku atau baca koran. Atau ngobrol dengan teman-teman dan anak-anak kita itu main sendirian di ayunan atau apa. Enggak, kita ikut misalnya mendorong ayunannya. Atau bermain kelereng, kita juga terjun bermain bersama dengan mereka. Dan ini tidak hanya untuk main, ini bisa juga berlaku untuk mengerjakan proyek tertentu, ya misalnya membangun kandang ayam misalnya. Kita ajak anak membangun kandang itu bersama-sama. Nah, pekerjaan yang kita lakukan bersama atau aktivitas yang kita lakukan bersama dengan anak ternyata akan sangat-sangat menambah keakraban dengan anak. Betul, kita ini orang-orang yang sibuk, banyak tugas-tugas di luar rumah, tapi jika bisa kita luangkan waktu dan mengerjakan tugas-tugas atau bermain bersama dengan anak, ini adalah bonus yang akan nanti hasilnya kita tuai.
1: Sebenarnya yang terjadi itu orang tua enggan mengajak anaknya untuk bermain atau berkarya bersama-sama, atau anak yang memang sulit untuk bisa melakukan pekerjaan itu karena masih kecil.
0: Sebetulnya pada masa anak-anak kecil ya, terutama dalam hal bermain, anak-anak itu senang sekali kalau orang tuanya bisa bermain bersama dengan mereka. Mereka akan senang bermain dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Itu pada usia kecil. Pada masa anak-anak sudah berusia misalnya 9-10 tahunan, memang mereka akan lebih menikmati bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi waktu masih lebih kecil, enggak. Sungguh-sungguh mereka itu akan senang kalau orang tuanya main. Makanya, kalau kita bermain sepeda misalnya, kita dorong-dorong sepedanya, suruh dia main sepeda, anak-anak kan akan berkata, "Pah atau Mah, main sepeda sama-sama yuk." Atau berenang, "Yuk berenang sama-sama yuk." Anak akan mengajak orang tua. Nah, ini yang kita perlu indahkan. Karena anak hanya mengajak sampai usia tertentu. Melewati usia-usia itu, anak tidak lagi mengajak. Dan kalau kita mengajaknya pun, mereka tidak lagi mau bermain bersama dengan kita.
2: Jadi yang ditekankan maksudnya kebersamaannya itu kali, Pak Pol ya?
0: Betul.
2: Nah, terus yang jadi pertanyaan, batasannya sampai di mana tuh, Pak Pol? Kan kita bersama-sama, terus untuk mendorong kekreativitasan anak, kemandirian anak, gimana tuh, Pak Pol?
0: Walaupun kita main bersama dengan anak, tapi permainan itu sendiri ya, hampir kebanyakan semua permainan, sebetulnya menuntut kreativitas. Ya, kapan misalnya main kartu bersama-sama, kapan dia taruh kartunya, kapan dia nggak taruh itu kartu. Itu sendiri sebetulnya sudah memberi ruang buat anak berkreativitas. Atau dalam aktivitas yang lainnya, ya orang tua jangan selalu mengambil alih ya. Biarkan anak-anak itu tuh berkesempatan juga melakukannya dengan cara dia. Sebab kalau kita terus mengambil alih, dia nggak akan nikmati. Dan waktu mengerjakan suatu proyek bersama, jangan anak itu kita marah-marahi. Nah, itu yang membuat anak lain kali gak mau lagi.
2: Iya.
1: Makanya penekanannya itu sebenarnya pada unsur bermainnya, Pak Boleh. Bukan pada unsur hasil dari permainan ataupun karya itu sendiri.
0: Tepat sekali. Hasilnya nomor dua, prosesnya itu nomor satu. Betul.
1: Iya. Nah, Pak Pol, di dalam hal itu kan kadang-kadang anak itu menuntut sesuatu gitu, Pak Pol, ya, supaya apa yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana, Pak Pol? Kita harus memberi atau menolak atau bagaimana?
0: Oke, hal kedua yang bisa kita lakukan ya untuk menambah keakraban dengan anak adalah memberikan barang yang disukainya. Nah, tetap ya, ini hukum universal ya, ternyata mendapatkan hadiah yang didambakan selalu ya menambah sukacita manusia, termasuk anak-anak. Ya. Nah, maka ini penting kita lakukan juga ya. Waktu anak, misalnya kita tahu dia menginginkan sepeda yang tertentu itu tuh ya. Dan kalau misalkan memang kita punya uangnya, kita belikan yang dia suka. Kadang-kadang orang tua itu tuh, saya juga bingung ya, mempunyai kebiasaan yang kurang positif, yaitu kalau anak minta A, selalu yang dikasih B gitu. Kalau minta yang hitam, yang dikasih yang putih misalnya. Jangan, justru kalau memang dia minta yang putih dan memang kita mampu, ya silakan, gak apa-apa, belikan ya barang itu. Karena sekali lagi, mendapatkan barang yang didambakan itu akan menambah sukacita anak. Nah, waktu dia sukacita, dia akan juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada kita. Dan itulah hal yang akan menambah keakraban dengan kita. Nah, tapi ya juga saya kira jangan sampai kita ini lupa prinsip bahwa anak-anak nggak selalu harus mendapatkan yang mereka minta. Ya, kita harus tahu batasnya juga, harganya, keseringan apa tidak, apakah perlu apa tidak. Nah, hal itu memang kita harus perhatikan. Namun sekali lagi, kalau memang itu hal yang dia bisa dapatkan dan seharusnya lah dia dapatkan, berikan. Berikan ya, sebab itu akan membuat anak senang dan membuat mereka disadarkan bahwa papa mama memang mengasihi mereka.
1: Yang dikhawatirkan banyak orang tua adalah kalau sekali diberi nanti lain kali nuntut lagi gitu, Pak.
0: Nah, di sini orang tua memang perlu bijaksana kapan memberikan. Kalau memang terlalu cepat, orang tua bisa berkata, baru saja kami belikan ini, kamu jangan menantikan lagi sekarang, nanti tunggu kapan. Nah, jadi biarkan anak juga belajar menunda ya hasratnya dan menantikan kapan dia bisa mendapatkan barang itu. Tapi sekali lagi, prinsipnya adalah kalau memang kita bisa dan itu baik buat dia, berikan yang dia minta dan itu akan menambahkan keakraban dengannya.
2: Waktu Papa menjelaskan tentang hadiah, saya tiba-tiba teringat ke masa kecil saya begitu. Jadi saya mengamini banget gitu makna sebuah hadiah gitu. Satu kali ayah saya masih kecil, ayah saya membelikan saya sepasang sepatu warna merah. Jadi sekarang nih masih teringat di benak saya warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa. Walaupun ukurannya sih nggak pas kayak kegedean apa kesempitan, saya lupa begitu. Tapi saya senang sampai sekarang tuh saya masih ingat. Jadi saya pikir di balik pemberian itu mungkin hadiahnya sih berapa harganya saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi saya rasa ayah saya memperhatikan saya. Terus saya pikir dia bisa juga ya milih sepatu buat saya, kan perempuan gitu. Padahal dia tuh bukan orang yang romantis, enggak deh begitu, agak kaku gitu. Terus saya setelah besar saya pikir-pikir gini, di balik hadiah itu sebenarnya papa saya kan mengeluarkan banyak uang untuk banyak hal, bayarin sekolah, biayain segala macam. Semua itu kan jauh lebih besar harganya dibandingin hadiah sepatu itu gitu. Tapi kok sepatu itu ternyata bermakna sekali buat seorang anak kecil begitu. Jadi benar loh, Pak Paul.
0: Karena itu hadiah. Kalau uang sekolah itu kewajiban. Dan kita akhirnya memang ya menganggap ya itu kewajiban biasa saja. Waktu hadiah, wah, kita sungguh-sungguh merasa diberkati oleh hadiah itu.
1: Mana sebenarnya yang lebih berkesan pada anak, Pak Paul? Sesuatu yang dia minta lalu diberikan, atau pemberian yang sifatnya itu surprise gitu buat anak?
0: Sudah tentu biasanya yang surprise ya. Ada unsur mendadaknya, dia gak mengharapkan, terus kita berikan. Nah, itu akan sangat mengejutkan dan menyenangkan. Dan hal-hal itu yang seringkali mereka ingat untuk waktu yang lama.
1: Ya, tapi itu sebagai orang tua harus peka apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu, tapi anak itu tidak berani mengucapkan atau belum mengucapkannya.
0: Wah, kalau itu terjadi pasti akan membuat dia senang. Betul sekali.
1: Dan itu tetap diingat gitu, Pak Wal, ya.
0: Betul.
1: Walaupun sederhana itu bukan masalah harganya, tetapi
0: betul,
1: diberikan pada waktu yang tepat.
0: Betul.
1: Dengan cara yang tepat pula gitu, Pak. Tetapi pasti ada cara-cara lain, Pak Paul, untuk membangun keakraban dengan anak ini.
0: Yang berikutnya adalah ini, Pak Gunawan, yaitu jika tidak mempunyai alasan untuk mengatakan tidak, katakan ya terhadap permintaannya. Ini prinsip saya pelajari dari pendeta Charles Swindoll. Dia mengemukakan pendapatnya, dia bilang kadang-kadang orang tua itu tuh gemar sekali mengatakan tidak. Kalau anak ngomong apa, minta apa, belum apa-apa langsung jawabannya jangan. Tidak atau jangan. Nah, justru Swindoll mau mengajak kita mengubah perspektif, yaitu berangkatlah bukan dari tidak, berangkatlah dari ya. Kalau kita bisa temukan alasan supaya jangan, nah baru kita katakan jangan. Namun kalau kita tidak bisa menemukan kata jangan atau alasannya untuk jangan, ya katakan ya. Nah itu prinsip yang saya kira memang sedikit baru buat kita-kita ini, tapi perlu ya kita renungkan bersama. Intinya gini Pak Gunawan, Bu Ulan, jangan sampai anak membentuk pemikiran bahwa orang tuanya selalu mengatakan tidak terhadap semua permintaannya. Ya, karena lama-lama kalau anak-anak berpikir, ah orang tua pasti jawab tidak, respons anak akhirnya adalah gak berani minta. Nah, kalau anak udah gak berani minta, berarti akan ada jarak antara anak dan orang tua. Saya kira itu sebabnya Tuhan mendorong anak-anaknya, kita-kita ini, untuk mengutarakan permintaan kita kepada Tuhan dalam doa. Sebab permintaan itu tuh mengakrabkan hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi waktu Tuhan menjawab dan memberikan yang kita minta. Itu benar-benar akan mengakrabkan kita sekali. Nah, jadi sama dengan orang tua ya. Jangan sampai anak-anak beranggapan papa mamanya itu tuh udah pasti jawabannya standar. Tidak. Ada respons yang pertama tadi yang saya sebut, anak-anak akhirnya ya jauhkan diri dari orang tuanya, percuma minta. Tapi kalau anaknya agak nakal, mereka akan melakukan hal yang kedua, yaitu mereka akan mencuri-curi melakukannya. Atau mencuri-curi uang, atau mencuri-curi barang. Nah itu yang kadang-kadang terjadi. Waktu orang tua datang membawa anaknya kepada saya, misalnya, saya suka tanya, kan, waktu mereka berkata anaknya mencuri, saya suka tanya, berapa uang jajan yang kau berikan? Dan saya terkejut, ada orang tua yang memberikan uang jajan sangat kecil sekali. Sedangkan anaknya hidup di tengah-tengah teman-teman yang hidupnya lebih, atau yang uangnya misalnya sedikit lebih banyak. Jadi mereka juga kesulitan, mau beli ini, mau beli itu, gak bisa. Nah akhirnya ada yang mencuri. Jadi prinsipnya ini adalah, relasi dibangun di atas ya. Relasi tidak dibangun di atas tidak. Ya. Jadi ini yang kita harus camkan baik-baik.
1: Ya mungkin sebagai orang tua itu mau ngambil amannya Pak Pol dengan berkata tidak lebih dahulu. Baru nanti setelah itu dipikir-pikir-pikir kalau memang memungkinkan ya baru bilang iya. Tetapi kalau sudah bilang iya, kemudian tidak bisa. Nah, itu yang bilang katakan janji, lalu dia tidak bisa memenuhi atau nanti belakangnya kurang bagus itu Pak Pol. Jadi ngambil amannya bilang tidak dulu.
0: Nah saran saya adalah kita ini nih meminta anak untuk menunggu. Kita akan pikirkan dulu baru berikan jawaban. Nah itu lebih baik daripada memang mengatakan iya kemudian berubah ke tidak, atau mengatakan tidak sekarang kemudian juga nanti berubah menjadi ya. Itu lebih baik.
1: Kadang-kadang anak juga bisa melihat bahwa kalau minta pada ayahnya dibilang tidak, tapi minta kepada ibunya bilang iya, lalu ini dipertentangkan gitu Pak.
0: Betul. Akhirnya mereka mengadu domba ayah dan ibunya. Dan mereka selalu tahu lain kali ya datang kepada siapa untuk mendapatkan yang mereka minta. Nah itu jadi kurang baik juga.
1: Iya. Itu bagaimana kalau anak yang apa diasuh itu bukan cuma seorang, tetapi ada beberapa anak gitu Pak Pol. Itu kaitannya bagaimana dengan membangun keakraban itu?
0: Saya kira kita perlu ya berikutnya adalah memperlakukan anak dengan adil ya Pak Gunawan. Adil ini nih misalnya dalam konteks yang tadi Pak Gunawan sebut, kalau kita berkata tidak kepada anak pertama, ya anak kedua juga tidak, anak ketiga juga tidak misalnya. Kalau iya kepada yang pertama, ya kedua yang ketiga juga iya. Jangan sampai kita memperlakukan mereka tidak adil. Ya, anak akan rasa dekat dengan orang tua kalau mereka tahu bahwa orang tuanya adil. Nah yang lainnya lagi contoh kurang adil adalah memukul berlebihan, ya memarahi berlebihan untuk kesalahan yang mereka anggap terlalu kecil untuk diperbesar seperti itu. Nah kalau anak-anak sudah mempunyai anggapan orang tuanya kok berlebihan, ya mereka sukar sekali untuk merasa dekat dengan orang tua. Jadi penting sekali ya, anak melihat bahwa kita ini adil.
2: Papa, sering saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang ada salah satu anak tuh yang jadi anak favorit gitu. Nah, iya, di keluarga itu pasti tahu, yang kakak adik tahu gitu. Jadi setiap kali mau minta sesuatu pasti lewat orang ini dan pasti selalu dapat kalau lewat dia gitu. Tapi kalau mereka langsung nggak dikasih begitu, itu nggak sehat kali ya Pak Pol ya.
0: Nggak sehat, karena memang itu menimbulkan iri hati dan melihat orang tuanya nggak adil. Betul. Inilah yang terjadi pada anak-anaknya Yakub, melihat bahwa Yakub kok terlalu memanjakan Yusuf.
2: Iya.
0: Begitu bencinya mereka kepada Yusuf, sehingga akhirnya rela membuangnya sebagai seorang budak. Jadi itu semua muncul dari perlakuan ayah yang tidak adil kepada anak-anaknya. Satu hal lagi yang perlu saya munculkan tentang adil ini adalah, kita mesti berhati-hati dengan tuntutan yang kita sendiri tidak bisa memenuhinya. Kadang-kadang orang, anak-anak melihat kita nggak adil dalam pengertian seperti itu tuh. Kita menuntut anak-anak, tapi kita sendiri nggak melakukannya.
2: Maksudnya gimana, Bapak?
0: Misalnya nih ya, anak-anak misalnya kita suruh belajar. Kamu harus baca, misalnya. Nah, terus kitanya sendiri di rumah ya, nggak pernah dilihat anak belajar atau baca. Nggak pernah tuh. Anak-anak hanya melihatnya kita itu tuh ngobrol, nelpon kanan-kiri. Nah, anak akan pikir, orang tua sendiri nggak pernah begitu. Misalnya, bangun harus bereskan kamar dan ranjang. Anak-anak melihat papa mamanya kalau bangun, kamarnya nggak pernah dibereskan. Kalau marah, jangan berteriak. Nggak boleh berteriak, nggak boleh marah. Tapi orang tuanya kalau marah langsung meledak. Nah, hal-hal yang kita tuntut, tapi kita sendiri nggak memenuhinya, itu menjadi bumerang buat kita. Anak-anak akan menilai, kok orang tua saya nggak konsisten. Dan gak adil menuntut saya, sedangkan engkau sendiri gak bisa melakukannya. Dan akhirnya, ya ini menimbulkan jarak, bukan keakraban.
1: Ya, saya juga melihat di dalam membagi waktu itu, Pak Pol. Banyak anak mengeluh diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, karena orang tuanya sering di luar rumah dan dia merasa ditinggalkan itu, Pak Pol.
0: Betul sekali. Betul, jadi ya sekali lagi anak-anak itu tuh makin besar, makin melihat ya. Hal-hal yang kita anggap mereka mungkin gak lihat. Oh, mereka lihat.
1: Apakah mungkin ada yang lain, Bapak?
0: Yang terakhir adalah ini. Lakukanlah hal-hal yang spontan dan menyenangkan. Nah, inilah hal-hal yang akan diingat oleh anak-anak ya. Spontan dan menyenangkan artinya lakukanlah perbuatan-perbuatan yang kocak ya. Menggoda anak, main-main sama anak. Tapi ya masih dalam batas kewajaran ya. Nah, ini adalah hal yang menyenangkan yang akan dibawa oleh anak-anak dan menambahkan keakraban, ya. Misalnya sebagai contoh ya, kadang-kadang misalnya lagi saya menonton Tembang Kenangan, habis setiap minggu saya dan istri saya menonton Tembang Kenangan. Nah, kadang-kadang saya akan berdansa dengan istri saya, anak-anak akan tertawa bersama berdansa-dansa. Tapi itulah yang kami lakukan dengan spontan gitu, ya. Kadang-kadang kami mencium anak. Nah, hal-hal spontan seperti itulah yang akan nanti mereka bawa. Ya, hal-hal yang mungkin terlalu serius-serius mereka mungkin nggak terlalu ingat lagi.
1: Ya, di situ unsur bermain lagi ada.
0: Betul.
1: Ada unsur betul, bermainnya lagi.
0: Betul. Ya, unsur rekreasi main itu.
2: Bisa dilatih berarti ya, Pak Pol. So, saya pikir waktu Pak Pol jelasin gitu, bagaimana dengan orang yang misalnya pendiam gitu, memang dari dulu pendiam, sulit tuh hal seperti itu. Apa bisa dilatih, Pak Pol?
0: Ya, memang kalau yang super pendiam ya agak susah juga. Tapi dia bisa mungkin ya mengejutkan dengan cara-cara dia yang agak pendiam, yang lebih introvert ya. Misalnya memeluk anaknya, mencium keningnya, atau yang tadi kita sebut itu ya, misalnya memberikan sesuatu yang simple, sederhana. Misalnya memberikan anak anjing, gak tahu, gak pernah minta, tahu-tahu ayahnya pulang bawa anak anjing atau bawa kelinci. Nah, hal seperti itulah yang akan nanti dibawa oleh anak-anak sampai usia dewasa.
1: Ya, itu seberapa besar pengaruh keakraban yang dibangun semasa kecil itu untuk masa depannya, Pak Gun?
0: Oh, sangat-sangat besar, Pak Gunawan. Karena keakraban adalah modal. Modal yang nanti itu tuh nanti kita akan petik hasilnya. Waktu anak-anak memasuki usia remaja, masa gejolak. Kalau kita sudah menanam ikatan batiniah ini, masa remaja mereka akan lebih mudah kita hadapi. Mereka akan lebih siap mendengarkan kita, enggak langsung marah dan meninggalkan kita atau mendiamkan kita, enggak, karena ikatan itu sudah ada. Ibaratnya kita ini memang seperti tadi saya gunakan kata ikatan, kita memang mengikatkan tali di pinggang kita dan di pinggang anak kita. Sehingga waktu dia nanti udah mulai besar, memang akan terbawa angin ke kanan ke kiri, tapi tetap terikat dengan kita. Nah, orang tua yang enggak memberikan waktu dan enggak melakukan ini dengan anak-anaknya, enggak punya tali itu. Waktu anak-anak besar tertiup angin ke kanan ke kiri, anaknya terbang, lepas.
1: Iya, ada kekhawatiran bahwa nanti anaknya sangat tergantung kepada orang tuanya, padahal orang tuanya ingin anaknya ini bisa mandiri gitu, Pak.
0: Kalau anak-anak diberikan tetap ya kesempatan untuk mengambil keputusan, mengutarakan pikirannya, saya kira enggak, mereka bisa tetap berkembang dengan mandiri ya.
1: Iya. Dan ini apakah Pak Paul mau memberikan ayat firman Tuhan untuk merangkumkan pembicaraan ini?
0: Saya bacakan Amsal 29 ayat 12. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ada dua prinsip di sini yang bisa kita petik. Yang pertama, sekali lagi ya, adil. Orang yang adil atau raja yang adil, taktanya tetap. Orang tua yang adil kepada anak-anaknya yang memang pada posisi lebih lemah, dia juga akan kokoh sebagai orang tua. Dan yang kedua adalah Tuhan meminta kita ya enggak membiarkan anak. Enggak, anak dilahirkan untuk kita awasi, kita besarkan, kita bina, bukan kita biarkan saja.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Wulan yang bergabung di dalam perbincangan kita. Para pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun keakraban dengan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, "Setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda." Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederick Yaduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayre mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayre mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu. Semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayre dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan,

dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah
tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang kelima, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin.
pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose pasal pertama ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.

Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian tadi firman Tuhan, Kolose 1 ayat 12-14. Renungan kali ini diberi tema Ingatlah yang Kristus lakukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu mengalami depresi untuk alasan yang sulit dipahami. Dia memiliki 3 orang anak yang cukup baik, sangat mengasihi mamanya. Namun sayang, kehidupan 3 anaknya tidak semuanya berjalan sesuai apa yang dimimpikan oleh mamanya. Di tengah-tengah kebaikan pun, ibu ini bisa dengan mudahnya menemukan alasan untuk depresi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang hanya mampu bersuka cita dan bersyukur tatkala hidupnya sempurna sesuai dengan impiannya. Mari kita belajar dari Paulus bagaimana Paulus dapat tetap bersuka cita di tengah kehidupan yang tidak ideal. Pendengar, di dalam teks yang sudah kita baca, tulisan Paulus penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Padahal Paulus sedang berada di dalam penjara. Bagi Paulus, penjara tidak dapat merebut sukacitanya, sebab apa yang telah Kristus lakukan untuknya dan juga jemaat Kolose terlalu besar untuk dapat memadamkan duka cita sebab dipenjarakan. Paulus mengucap syukur dan bersuka cita ketika mengingat bahwa Kristus telah melepaskan dirinya dan juga jemaat Tuhan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kabar yang lebih baik dari kabar ini. Ini berbicara tentang realita rohani yang dampaknya kekal. Kita telah mengalaminya. Ada banyak kemungkinan kita mengalami hal-hal yang secara jasmani tidak mengenakkan. Namun kebenaran di dalam berita ini selalu sanggup membuat kita bersuka cita melewati semuanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini saudara sedang berada dalam situasi yang menyulitkan saudara? Apakah itu membuat saudara sulit bersuka cita? Mari, arahkanlah matamu kepada Kristus. Pandanglah apa yang telah Ia lakukan untukmu. Kebenaran itulah yang dapat menolong saudara untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bersyukur menghadapi apapun. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali, tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang kukendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini.

jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang Allah. Secara khusus kita akan bicara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah karena satu hal, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam teologi dikenal sebuah kalimat bahwa kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tanpa Allah berinisiatif untuk membuka dirinya, menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka tidak mungkin kita bisa mengenal siapa dia dengan sebenarnya. Nah, ada dua cara yang Allah pakai untuk menyatakan dirinya. Yang pertama adalah melalui wahyu umum, yang kedua adalah melalui wahyu khusus. Wahyu umum berarti pernyataan diri Allah yang dapat diakses oleh semua orang di segala tempat, di segala abad. Itu berbicara tentang hal-hal yang umum, yang bisa dilihat, yang bisa dipahami oleh semua manusia. Nah, wahyu khusus berbicara tentang pernyataan Allah yang khusus pada zaman tertentu, kepada orang tertentu, dan melalui cara tertentu. Nah, hari ini kita hanya fokus pada wahyu umum. Apa saja yang termasuk wahyu umum? Alkitab mengajarkan ada tiga wahyu umum. Yang pertama adalah melalui ciptaan. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak nampak pada diri Allah, yaitu keilahiannya, yaitu kekuatannya, apa yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu akhirnya bisa terlihat pada pikiran manusia ketika manusia melihat dan mengamati alam semesta. Ketika kita melihat alam semesta, maka kita perlu bertanya dari mana alam semesta yang sedemikian besar itu bisa ada di depan kita. Dan kita juga perlu bertanya dari mana manusia yang berpribadi bisa muncul. Soalnya kalau teori-teori lain mengajarkan bahwa manusia berasal dari evolusi, dari satu zat yang tidak berpribadi, kemudian zat itu berkembang dan akhirnya menjadi makhluk yang berpribadi seperti manusia. Alam semesta berasal dari mana? Orang menjelaskan melalui proses yang bersifat kebetulan. Tetapi Alkitab memberikan alasan yang jauh lebih masuk akal bahwa dunia ini diciptakan oleh seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Dari yang berpribadi menghasilkan yang berpribadi dan tidak berpribadi, maka itu masuk akal. Kalau kita balik, yang tidak berpribadi menghasilkan yang berpribadi, maka itu kurang masuk akal. Jadi wahyu yang pertama, wahyu umum yang pertama adalah melalui ciptaan yang bisa dipersepsi melalui pikiran manusia. Yang kedua, wahyu umum adalah melalui hukum moral di dalam hati manusia. Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang walaupun tidak punya Taurat, tetapi mereka memiliki Taurat di dalam hati mereka, yaitu hukum moral. Manusia bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dalam arti ada kesadaran tentang yang baik dan yang jahat. Walaupun tidak semua manusia bisa benar dalam membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi kesadaran bahwa ada yang baik dan ada yang jahat di dalam diri manusia merupakan sebuah hal yang kita umum temukan dan kita sendiri mengalami ketika kita

melakukan sebuah hal yang keliru, maka kita menjadi terganggu di dalam hati kita. Nah, untuk menolong manusia supaya manusia mengikuti hukum moral itu, Allah memberikan hati nurani. Itu juga ada di dalam Roma 2 ayat 14 dan 15. Jadi ketika kita tidak mengikuti hukum moral yang Allah taruh di dalam hati kita, maka hati nurani kita akan menuduh kita. Dengan demikian, hukum moral yang diletakkan Allah di dalam hati kita berguna untuk menunjukkan siapa Allah, yaitu Allah yang kudus dan sebagainya. Wahyu umum yang ketiga adalah melalui kesadaran dalam diri manusia tentang Allah. Ini dikenal dengan nama sensus divinitatis atau orang mengenal dengan nama sense of divinity di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki kesadaran di dalam dirinya bahwa Allah itu sebetulnya ada. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan, setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia. Dan di dalam tradisi Alkitab itu dipahami sebagai keunikan manusia sebagai makhluk rohani. Maka manusia memiliki sebuah kehampaan di dalam dirinya, dan kehampaan itu hanya bisa ditutupi kalau dia berjumpa dengan penciptanya. Seorang bapak gereja terkenal bernama Agustinus, dia sudah mencoba semua yang ditawarkan oleh dunia. Dia mencoba ilmu yang terbaik, yaitu retorika. Ia mencoba untuk hidup di dalam dosa, untuk memuaskan dirinya. Tetapi dia pada akhirnya mengakui bahwa jiwanya tidak bisa tenang kecuali jiwanya tenang di dalam Allah sebagai penciptanya. Ini terjadi karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Manusia akan terus mencari Allah di dalam dirinya. Orang-orang yang tidak mengakui Allah, Alkitab mencatat adalah orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itu ditulis beberapa kali di dalam kitab Mazmur. Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 53 ayat 1. Hanya kebebalan manusia yang membuat mereka tidak bisa melihat Allah. Karena Allah sudah meletakkan sense of divinity di dalam hati manusia. Benih keagamaan sudah diletakkan di sana, sehingga manusia seharusnya selalu mencari Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang tiga wahyu umum. Melalui ciptaan yang dapat dimengerti oleh pikiran manusia, melalui hukum moral di dalam hati manusia, dan melalui kesadaran manusia tentang keberadaan yang ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah.

Tenan Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unwira Kupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederick Yaduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis. Yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya,
Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk disediakan,

Selamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ke-3 berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya, apa itu baik, apa itu jahat? Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat, padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar? Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis?
Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

sudah kita baca, tulisan Paulus penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Padahal Paulus sedang berada di dalam penjara. Bagi Paulus, penjara tidak dapat merebut sukacitanya, sebab apa yang telah Kristus lakukan untuknya dan juga jemaat Kolose terlalu besar untuk dapat memadamkan duka cita sebab dipenjarakan. Paulus mengucap syukur dan bersuka cita ketika mengingat bahwa Kristus telah melepaskan dirinya dan juga jemaat Tuhan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kabar yang lebih baik dari kabar ini. Ini berbicara tentang realita rohani yang dampaknya kekal. Kita telah mengalaminya. Ada banyak kemungkinan kita mengalami hal-hal yang secara jasmani tidak mengenakkan. Namun kebenaran di dalam berita ini selalu sanggup membuat kita bersuka cita melewati semuanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang berada dalam situasi yang menyulitkan saudara? Apakah itu membuat saudara sulit bersuka cita? Mari, arahkanlah matamu kepada Kristus. Pandanglah apa yang telah Ia lakukan untukmu. Kebenaran itulah yang dapat menolong saudara untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bersyukur menghadapi apapun. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun keakraban dengan anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita sebagai orang tua tentu ingin akrab dengan anak ataupun anak-anak kita. Bahkan mungkin kerinduan kita bisa lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Tetapi masalahnya, bagaimana keakraban itu bisa terwujud gitu, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, yang melahirkan konsep yang akan kita bahas pada saat ini adalah pengalaman pribadi saya, Pak Gunawan. Saya ini berbincang-bincang dengan anak-anak, dan saya bertanya-tanya kepada mereka tentang tempat-tempat yang kami dulu kunjungi waktu kami rekreasi bersama, karena itu sering kami lakukan sewaktu mereka masih kecil. Jawaban mereka ternyata sangatlah mengejutkan saya. Ternyata mereka itu tuh tidak terlalu ingat dengan tempat-tempat yang kami kunjungi. Saya tanya, ingat gak ini, ingat gak itu, ingat gak ini. Kebanyakan yang kami tanyakan mereka tidak ingat. Yang mereka ingat memang hal-hal yang telah terjadi, misalnya di atas usia 9-10 tahun, itu mereka lebih ingat. Tapi yang lebih kecil ternyata mereka tidak ingat. Nah, hal inilah yang membuat saya berpikir-pikir, yaitu ternyata membangun keakraban itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bersifat tidak kasat mata, tidak terlihat. Ternyata kita itu tuh sebetulnya mengumpulkan memori atau kesan. Yang kita bangun adalah sebetulnya ikatan batiniah itu, Pak Gunawan. Kita tidak bisa selalu mengingat banyak hal yang telah kita lakukan ya pada masa lampau. Jadi anak-anak juga sama. Mereka tidak mengingat hal-hal itu, aktivitas-aktivitas itu. Tapi kalau kita bisa ya membagi waktu dengan mereka, kita akan membangun keakraban, ikatan batiniah itu tuh. Nah, jadi inilah yang saya kira kita perlu pahami ya, bahwa membangun keakraban dengan anak memang harus melalui membagi waktu dengan mereka. Dan yang mereka akan bawa ke usia dewasa mereka nantinya bukanlah ingatan akan aktivitas itu sendiri. Tapi yang akan mereka bawa ke usia dewasa mereka adalah ikatan batiniah, keakraban itu. Dan itulah yang tercipta tatkala kita bersama dengan mereka dan membagi waktu dengan mereka. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas, Pak Gunawan. Ya.
0: Apakah itu menjadi penyebab sehingga seorang anak biasanya lebih akrab dengan ibunya daripada dengan ayahnya?
1: Saya kira itu salah satu penentunya. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebab pada umumnya, ibu menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak daripada ayah. Itu sebabnya ikatan batiniah antara anak dan ibu pada umumnya sangatlah kuat, dan dapat dikatakan lebih kuat daripada ikatan batiniahnya dengan ayahnya.
0: Tetapi bisa juga terjadi kalau anak itu diserahkan ke babysitter, anak ini menjadi lebih akrab dengan babysitternya.
1: Betul. Atau pengasuh-pengasuh yang lainnya, yang lain. Misalnya neneknya atau yeah, tantenya. Nah, makanya ada dua istilah yang kita gunakan. Yang pertama adalah ibu kandung atau ibu biologis atau orang tua biologis, dan yang kedua adalah orang tua psikologis. Sebab orang tua yang tidak akrab dengan anak-anak, ya akhirnya tidak menjadi orang tua psikologis bagi anak-anak itu.
2: Jadi membangun keakraban dengan anak, Pak Paul, lebih penting mana antara kualitas sama kuantitas hubungan dengan anak itu, Pak?
1: Nah, jadi intinya gini, Ibu Wulan, kita ini sering berpikir ya, wah, yang penting itu kualitas, kuantitas tidak terlalu penting. Enggak ya. Keduanya itu tuh penting, dan kualitas hanya bisa ada jika ada kuantitasnya.

0: ya, saya sering mengumpamakan anak itu seperti sutradara. Sutradara dan dilakoninya oleh kita-kita ini orang tua. Kitalah para pemainnya. Yang nanti menentukan bagian yang mana itu tuh masuk ke dalam film adalah sutradara. Anaklah yang menentukan hal-hal apa yang akan masuk ke dalam hidupnya yang dia bawa sampai ke usia dewasa.
1: Yang berkesan maksudnya.
0: Yang berkesan pada dianya, betul. Nah, orang tua seringkali berpikir yang penting kualitas. Tapi hal yang kita anggap berkualitas, belum tentu itulah yang akan nanti dibawa oleh si anak. Begitu.
1: Papa, akhir-akhir ini saya sering baca artikel atau tulisan buku-buku gitu ya, yang bertemakan tentang the absent father gitu kan. Nah, itu kan pengertiannya bisa dua. Memang ada ayahnya di situ, tapi nggak pernah ada interaksi dengan anak-anak. Atau ada juga yang memang ya nggak pernah hadir gitu. Maksudnya udah nggak bertanggung jawab. Nah, itu gimana Papa menjelaskannya?
0: Sudah tentu kalau ayahnya sama sekali tidak ada di rumah, pengaruhnya ya akan juga tidak positif ya. Karena dia perlu ayah di rumah. Namun kalau si ayah di rumah tapi tidak bergaul dengan anak sama sekali, nah itu juga sebetulnya nggak memberikan sumbangsi yang signifikan bagi kehidupan si anak-anak. Karena yang diperlukan terutama pada masa-masa yang lebih kecil adalah interaksi ya orang tua dan anak itu. Dan adanya kepedulian orang tua dalam hal ini ayah kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya hadir di rumah, tapi ya berfungsi ya sebagai seorang ayah. Dia mengawasi, dia bertanya, dia mau tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, itu yang kita memang harapkan.
1: Terlibat begitu ya dalam kehidupan.
0: Betul.
2: Nah, Pak, di dalam hal keterbatasan waktu orang tua, baik ini kan biasanya ketika anak masih kecil-kecil, mereka sedang membangun karier ini, orang tuanya ini dua-dua. Nah, di dalam keterbatasan itu, apa sebaiknya yang bisa dilakukan baik oleh ayah ataupun oleh ibu terhadap anak-anaknya itu?
0: Ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah orang tua bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan bersama. Bukan sekadar mengajak anak dan membiarkannya melakukan aktivitas itu sendirian. Nah, misalnya ini nih, bermain. Kita bisa mengajak anak ke kolam berenang. Kemudian kita biarkan dia berenang sendiri. Nah, itu bukan yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mengajaknya berenang dan ikut berenang dengannya. Ikut bermain dengannya. Atau mengajaknya ke playground. Bukannya hanya duduk baca buku atau baca koran. Atau ngobrol dengan teman-teman dan anak-anak kita itu main sendirian di ayunan atau apa. Enggak, kita ikut misalnya mendorong ayunannya. Atau bermain kelereng, kita juga terjun bermain bersama dengan mereka. Dan ini tidak hanya untuk main, ini bisa juga berlaku untuk mengerjakan proyek tertentu, ya misalnya membangun kandang ayam misalnya. Kita ajak anak membangun kandang itu bersama-sama. Nah, pekerjaan yang kita lakukan bersama, atau aktivitas yang kita lakukan bersama dengan anak, ternyata akan sangat-sangat menambah keakraban dengan anak. Betul, kita ini orang-orang yang sibuk, banyak tugas-tugas di luar rumah, tapi jika bisa kita luangkan waktu dan mengerjakan tugas-tugas atau bermain bersama dengan anak, ini adalah bonus yang akan nanti hasilnya kita tuai.
2: Sebenarnya yang terjadi itu orang tua enggan mengajak anaknya untuk bermain atau berkarya bersama-sama, atau anak yang memang sulit untuk bisa melakukan pekerjaan itu karena masih kecil.
0: Sebetulnya pada masa anak-anak kecil ya, terutama dalam hal bermain, anak-anak itu senang sekali kalau orang tuanya bisa bermain bersama dengan mereka. Mereka akan senang bermain dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Itu pada usia kecil. Pada masa anak-anak sudah berusia misalnya 9-10 tahunan, memang mereka akan lebih menikmati bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi waktu masih lebih kecil, enggak. Sungguh-sungguh mereka itu akan senang kalau orang tuanya main. Makanya kalau kita bermain sepeda misalnya, kita dorong-dorong sepedanya, suruh dia main sepeda, anak-anak akan berkata, "Pah atau Mah, main sepeda sama-sama yuk." Atau berenang, "Yuk berenang sama-sama yuk." Anak akan mengajak orang tua. Nah, ini yang kita perlu indahkan. Karena anak hanya mengajak sampai usia tertentu. Melewati usia-usia itu, anak tidak lagi mengajak. Dan kalau kita mengajaknya pun, mereka tidak lagi mau bermain bersama dengan kita.
1: Jadi yang ditekankan maksudnya kebersamaannya itu kali, Pak Pol, ya?
0: Betul.
1: Nah, terus yang jadi pertanyaan, batasannya sampai di mana tuh, Pak Pol? Kan kita bersama-sama, terus untuk mendorong kekreativitasan anak, kemandirian anak, gimana tuh, Pak Pol?
0: Walaupun kita main bersama dengan anak, tapi permainan itu sendiri ya, hampir kebanyakan semua permainan, sebetulnya menuntut kreativitas.
1: Yeah.
0: Ya, kapan misalnya main kartu bersama-sama, kapan dia taruh kartunya, kapan dia nggak taruh itu kartu. Itu sendiri sebetulnya sudah memberi ruang buat anak berkreativitas. Atau dalam aktivitas yang lainnya, ya orang tua jangan selalu mengambil alih ya. Biarkan anak-anak itu tuh berkesempatan juga melakukannya dengan cara dia. Sebab kalau kita terus mengambil alih, dia nggak akan nikmati. Dan waktu mengerjakan suatu proyek bersama, jangan anak itu kita marah-marahi. Nah, itu yang membuat anak lain kali nggak mau lagi.
2: Makanya penekanannya itu sebenarnya pada unsur bermainnya, Pak Boleh, bukan pada unsur hasil dari permainan ataupun karya itu sendiri.
0: Tepat sekali. Hasilnya nomor dua, prosesnya itu nomor satu. Betul.
2: Iya. Nah, Pak Boleh, di dalam hal itu kan kadang-kadang anak itu menuntut sesuatu gitu, Pak Boleh, supaya apa yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana, Pak Boleh? Kita harus memberi atau menolak atau bagaimana?
0: Oke, hal kedua yang bisa kita lakukan ya untuk menambah keakraban dengan anak adalah memberikan barang yang disukainya. Nah, tetap ya, ini nih hukum universal ya, ternyata mendapatkan hadiah yang didambakan selalu ya menambah sukacita manusia, termasuk anak-anak. Ya. Nah, maka ini penting kita lakukan juga ya, waktu anak misalnya kita tahu, ya menginginkan sepeda yang tertentu itu tuh ya. Dan kalau misalkan memang kita punya uangnya, kita belikan yang dia suka. Kadang-kadang orang tua itu tuh, saya juga bingung ya, mempunyai kebiasaan yang kurang positif, yaitu kalau anak minta A, selalu yang dikasih B gitu. Kalau minta yang hitam, yang dikasih yang putih misalnya. Jangan, justru kalau memang dia minta yang putih dan memang kita mampu, ya silakan, nggak apa-apa, belikan ya barang itu. Karena sekali lagi, mendapatkan barang yang didambakan itu akan menambah sukacita anak. Nah, waktu dia sukacita, dia akan juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada kita. Dan itulah hal yang akan menambah keakraban dengan kita. Nah, tapi ya juga saya kira jangan sampai kita ini lupa prinsip bahwa anak-anak nggak selalu harus mendapatkan yang mereka minta. Ya, kita harus tahu batasnya juga, harganya, keseringan apa tidak, apakah perlu apa tidak. Nah, hal itu memang kita harus perhatikan. Namun sekali lagi, kalau memang itu hal yang dia bisa dapatkan dan seharusnya lah dia dapatkan, berikan. Berikan ya, sebab itu akan membuat anak senang. Dan membuat mereka disadarkan bahwa papa mama memang mengasihi mereka.
2: Yang dikhawatirkan banyak orang tua adalah kalau sekali diberi nanti lain kali nuntut lagi gitu, Pak.
0: Nah, di sini orang tua memang perlu bijaksana kapan memberikan. Kalau memang terlalu cepat, orang tua bisa berkata, baru saja kami belikan ini, kamu jangan menantikan lagi sekarang, nanti tunggu kapan. Nah, jadi biarkan anak juga belajar menunda ya hasratnya dan menantikan kapan dia bisa mendapatkan barang itu. Tapi sekali lagi, prinsipnya adalah kalau memang kita bisa dan itu baik buat dia, berikan yang dia minta. Dan itu akan menambahkan keakraban dengannya.
1: Waktu Pak Pol menjelaskan tentang hadiah, saya tiba-tiba teringat ke masa kecil saya begitu. Jadi saya mengamini banget gitu makna sebuah hadiah gitu. Satu kali ayah saya masih kecil, ayah saya membelikan saya sepasang sepatu warna merah. Jadi sekarang nih masih teringat di benak saya warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa. Walaupun ukurannya sih nggak pas, kayak kegedean apa kesempitan saya lupa begitu. Tapi saya senang sampai sekarang tuh saya masih ingat. Jadi saya pikir di balik pemberian itu, mungkin hadiahnya sih berapa harganya saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi saya rasa ayah saya memperhatikan saya. Terus saya pikir dia bisa juga ya milih sepatu buat saya kan perempuan gitu. Padahal dia tuh bukan orang yang romantis, enggak ada begitu, agak kaku gitu. Terus saya setelah besar saya pikir-pikir gini, di balik hadiah itu sebenarnya papa saya kan mengeluarkan banyak uang untuk banyak hal, bayarin sekolah, biayain segala macam. Semua itu kan jauh lebih besar harganya dibandingin hadiah sepatu itu gitu. Tapi kok sepatu itu ternyata bermakna sekali buat seorang anak kecil begitu. Jadi benar loh Pak Paul.
0: Karena itu hadiah. Mm-mm. Kalau uang sekolah itu kewajiban. Dan kita akhirnya memang ya menganggap ya itu kewajiban biasa saja. Mm-mm. Waktu hadiah, wah kita sungguh-sungguh merasa diberkati oleh hadiah itu.
2: Mana sebenarnya yang lebih berkesan pada anak Pak Paul? Sesuatu yang dia minta lalu diberikan? Atau pemberian yang sifatnya itu surprise gitu buat anak?
0: Sudah tentu biasanya yang surprise ya. Ada unsur mendadaknya, dia nggak mengharapkan, terus kita berikan. Nah, itu akan sangat mengejutkan dan menyenangkan. Dan hal-hal itu yang seringkali mereka ingat untuk waktu yang lama.
2: Ya, tapi itu sebagai orang tua harus peka apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu, tapi anak itu tidak berani mengucapkan atau belum mengucapkannya. Itu.
0: Wah, kalau itu terjadi pasti akan membuat dia senang. Betul sekali.
2: Dan itu tetap diingat gitu, Pak Wal.
0: Betul.
2: Walaupun sederhana itu bukan masalah harganya, tetapi...
0: Betul.
2: Diberikan pada waktu yang tepat.
0: Betul.
2: Dengan cara yang tepat pula gitu. Betul. Pak. Tetapi pasti ada cara-cara lain Pak Paul untuk membangun keakraban dengan anak ini.
0: Yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan, yaitu jika tidak mempunyai alasan untuk mengatakan tidak, katakan ya terhadap permintaannya. Ini prinsip saya pelajari dari Pendeta Charles Swindoll. Dia mengemukakan pendapatnya, dia bilang kadang-kadang orang tua itu tuh gemar sekali mengatakan tidak. Kalau anak ngomong apa, minta apa, belum apa-apa langsung jawabannya jangan. Tidak atau jangan. Nah, justru Swindoll mau mengajak kita mengubah perspektif, yaitu berangkatlah bukan dari tidak, berangkatlah dari ya. Kalau kita bisa temukan alasan supaya jangan, nah baru kita katakan jangan. Namun kalau kita tidak bisa menemukan kata jangan atau alasannya untuk jangan, ya katakan ya. Nah itu prinsip yang saya kira memang sedikit baru buat kita-kita ini, tapi perlu ya kita renungkan bersama. Intinya gini Pak Gunawan, Bu Ulan, jangan sampai anak membentuk pemikiran bahwa orang tuanya selalu mengatakan tidak terhadap semua permintaannya. Ya, karena lama-lama kalau anak-anak berpikir, orang tua pasti jawab tidak. Respons anak akhirnya adalah gak berani minta. Nah, kalau anak udah gak berani minta, berarti akan ada jarak antara anak dan orang tua. Saya kira itu sebabnya Tuhan mendorong anak-anaknya, kita-kita ini, untuk mengutarakan permintaan kita kepada Tuhan dalam doa. Sebab permintaan itu tuh mengakrabkan hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi waktu Tuhan menjawab dan memberikan yang kita minta. Itu benar-benar akan mengakrabkan kita sekali. Nah, jadi sama dengan orang tua ya. Jangan sampai anak-anak beranggapan papa mamanya itu tuh sudah pasti jawabannya standar. Tidak. Ada respons yang pertama tadi yang saya sebut, anak-anak akhirnya ya jauhkan diri dari orang tuanya, percuma minta. Tapi kalau anaknya agak nakal, mereka akan melakukan hal yang kedua, yaitu mereka akan mencuri-curi melakukannya. Atau mencuri-curi uang, atau mencuri-curi barang. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Waktu orang tua datang membawa anaknya kepada saya, misalnya, saya suka tanya, kan, waktu mereka berkata anaknya mencuri, saya suka tanya berapa uang jajan yang kau berikan. Dan saya terkejut, ada orang tua yang memberikan uang jajan sangat kecil sekali. Dengan anaknya hidup di tengah-tengah teman-teman yang hidupnya lebih, atau yang uangnya misalnya sedikit lebih banyak. Jadi mereka juga kesulitan, mau beli ini, mau beli itu, gak bisa. Nah, akhirnya ada yang mencuri. Jadi prinsipnya ini adalah, relasi dibangun di atas ya. Relasi tidak dibangun di atas tidak. Ya. Jadi ini yang kita harus camkan baik-baik.
2: Ya mungkin sebagai orang tua itu mau ngambil amannya Pak Paul dengan berkata tidak lebih dahulu. Baru nanti setelah itu dipikir-pikir-pikir kalau memang memungkinkan ya baru bilang iya. Tetapi kalau sudah bilang iya, kemudian tidak bisa. Nah, itu yang bilang katakan janji, lalu dia tidak bisa memenuhi atau nanti lat belakangnya kurang bagus itu Pak. Jadi ngambil amannya bilang tidak dulu.
0: Nah, saran saya adalah kita ini nih meminta anak untuk menunggu. Kita akan pikirkan dulu baru berikan jawaban. Nah, itu lebih baik daripada memang mengatakan iya, kemudian berubah ke tidak, atau mengatakan tidak sekarang, kemudian juga nanti berubah menjadi ya. Itu lebih baik.
2: Kadang-kadang anak juga bisa melihat bahwa kalau minta pada ayahnya dibilang tidak, tapi minta kepada ibunya bilang iya, lalu ini dipertentangkan gitu Pak.
0: Betul. Akhirnya mereka mengadu domba ayah dan ibunya, dan mereka selalu tahu lain kali ya datang kepada siapa untuk mendapatkan yang mereka minta. Nah, itu jadi kurang baik juga.
2: Iya, itu bagaimana kalau anak yang apa diasuh itu bukan cuma seorang tetapi ada beberapa anak gitu Pak Paul. Itu kaitannya bagaimana dengan membangun keakraban itu?
0: Saya kira kita perlu ya berikutnya adalah memperlakukan anak dengan adil ya Pak Gunawan. Adil ini nih misalnya dalam konteks yang tadi Pak Gunawan sebut, kalau kita berkata tidak kepada anak pertama, ya anak kedua juga tidak, anak ketiga juga tidak misalnya. Kalau iya kepada yang pertama, ya kedua, yang ketiga juga iya. Jangan sampai kita memperlakukan mereka tidak adil. Ya. Anak akan rasa dekat dengan orang tua kalau mereka tahu bahwa orang tuanya adil. Nah, yang lainnya lagi contoh kurang adil adalah memukul berlebihan, ya memarahi berlebihan. Untuk kesalahan yang mereka anggap terlalu kecil untuk diperbesar seperti itu. Nah, kalau anak-anak sudah mempunyai anggapan orang tuanya kok berlebihan, ya mereka sukar sekali untuk merasa dekat dengan orang tua. Jadi penting sekali ya, anak melihat bahwa kita-kita ini adil.
1: Bapak, sering saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang ada salah satu anak tuh yang jadi anak favorit gitu. Nah, iya, di keluarga itu pasti tahu, yang kakak, adik tahu gitu. Jadi setiap kali mau minta sesuatu pasti lewat orang ini dan pasti selalu dapat kalau lewat dia gitu. Tapi kalau mereka langsung nggak dikasih begitu, itu nggak sehat kali ya Pak Paul ya?
0: Nggak sehat, karena memang itu menimbulkan iri hati iya. Dan melihat orang tuanya nggak adil. Betul. Inilah yang terjadi pada anak-anaknya Yakub, melihat bahwa Yakub kok terlalu memanjakan Yusuf.
1: Iya.
0: Begitu bencinya mereka kepada Yusuf, sehingga akhirnya rela membuangnya sebagai seorang budak. Jadi itu semua muncul dari perlakuan ayah yang tidak adil kepada anak-anaknya. Satu hal lagi yang perlu saya munculkan tentang adil ini adalah, kita mesti berhati-hati dengan tuntutan yang kita sendiri tidak bisa memenuhinya. Kadang-kadang orang, anak-anak melihat kita nggak adil dalam pengertian seperti itu tuh. Kita menuntut anak-anak, tapi kita sendiri nggak melakukannya.
1: Maksudnya gimana, Bapak?
0: Misalnya nih ya, anak-anak misalnya kita suruh belajar. Kamu harus baca, misalnya. Nah, terus kitanya sendiri di rumah ya, nggak pernah dilihat anak belajar atau baca. Nggak pernah tuh. Anak-anak hanya melihatnya kita itu tuh ngobrol, nelpon kanan-kiri. Nah, anak akan pikir, orang tua sendiri gak pernah begitu. Misalnya, bangun harus bereskan kamar dan ranjang. Anak-anak melihat papa mamanya kalau bangun, kamarnya gak pernah dibereskan. Kalau marah, jangan berteriak. Gak boleh berteriak, gak boleh marah. Tapi orang tuanya kalau marah langsung meledak. Nah, hal-hal yang kita tuntut, tapi kita sendiri gak memenuhinya, itu menjadi bumerang buat kita. Anak-anak akan menilai, kok orang tua saya gak konsisten. Dan gak adil menuntut saya, sedangkan engkau sendiri gak bisa melakukannya. Dan akhirnya, ya ini menimbulkan jarak, bukan keakraban.
2: Ya, saya juga melihat di dalam membagi waktu itu, Pak Paul. Banyak anak mengeluh diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, karena orang tuanya sering di luar rumah dan dia merasa ditinggalkan itu, Pak Paul.
0: Betul sekali. Betul, jadi ya sekali lagi anak-anak itu tuh makin besar, makin melihat ya, hal-hal yang kita anggap mereka mungkin gak lihat. Oh, mereka lihat.
2: Apakah mungkin ada yang lain, Bapak?
0: Yang terakhir adalah ini. Lakukanlah hal-hal yang spontan dan menyenangkan. Nah, inilah hal-hal yang akan diingat oleh anak-anak ya. Spontan dan menyenangkan artinya lakukanlah perbuatan-perbuatan yang kocak ya. Menggoda anak, main-main sama anak. Tapi ya masih dalam batas kewajaran ya. Nah, ini adalah hal yang menyenangkan yang akan dibawa oleh anak-anak dan menambahkan keakraban, ya. misalnya sebagai contoh ya, kadang-kadang misalnya lagi saya menonton Tembang Kenangan, hampir setiap minggu saya dan istri saya menonton Tembang Kenangan. Nah, kadang-kadang saya akan berdansa dengan istri saya, anak-anak akan tertawa melihat kami berdansa-dansa. Tapi itulah yang kami lakukan dengan spontan gitu. Ya, kadang-kadang kami mencium anak. Nah, hal-hal spontan seperti itulah yang akan nanti mereka bawa. Ya, hal-hal yang mungkin terlalu serius-serius mereka mungkin nggak terlalu ingat lagi.
2: Ya, di situ unsur bermain lagi ada.
0: Betul.
2: Ada unsur betul, bermainnya lagi.
0: Betul, unsur rekreasi main itu.
1: Bisa dilatih berarti ya Papa. Soalnya saya pikir waktu Papa jelasin gitu, bagaimana dengan orang yang misalnya pendiam gitu. Memang dari dulu pendiam, sulit tuh hal seperti itu. Apa bisa dilatih Papa?
0: Ya memang kalau yang super pendiam ya agak susah juga. Tapi dia bisa mungkin ya mengejutkan dengan cara-cara dia yang agak pendiam, yang lebih introvert ya. Misalnya memeluk anaknya, mencium keningnya, atau yang tadi kita sebut itu ya, misalnya membelikan sesuatu yang simple sederhana, misalnya membelikan anak anjing, nggak tahu, nggak pernah minta, tahu-tahu ayahnya pulang bawa anak anjing atau bawa kelinci. Nah hal-hal seperti itulah yang akan nanti dibawa oleh anak-anak sampai usia dewasa.
2: Ya, itu seberapa besar pengaruh keakraban yang dibangun semasa kecil itu untuk masa depannya, Pak Gun?
0: Oh sangat-sangat besar Pak Gunawan, karena keakraban adalah modal yang nanti itu tuh nanti kita akan petik hasilnya. Waktu anak-anak memasuki usia remaja, masa gejolak, kalau kita sudah menanam ikatan batiniah ini, masa remaja mereka akan lebih mudah kita hadapi. Mereka akan lebih siap mendengarkan kita, enggak langsung marah dan meninggalkan kita atau mendiamkan kita, enggak, karena ikatan itu sudah ada. Ibaratnya kita ini memang seperti tadi saya gunakan kata ikatan, kita memang mengikatkan tali di pinggang kita dan di pinggang anak kita. Sehingga waktu dia nanti udah mulai besar, memang akan terbawa angin ke kanan ke kiri, tapi tetap terikat dengan kita. Nah orang tua yang nggak memberikan waktu dan nggak melakukan ini dengan anak-anaknya, nggak punya tali itu. Waktu anak-anak besar, tertiup angin ke kanan ke kiri, anaknya terbang, lepas.
2: Iya, ada kekhawatiran bahwa nanti anaknya sangat tergantung kepada orang tuanya, padahal orang tuanya ingin anaknya ini bisa mandiri gitu Pak.
0: Kalau anak-anak diberikan tetap ya kesempatan untuk mengambil keputusan, mengutarakan pikirannya, saya kira enggak, mereka bisa tetap berkembang dengan mandiri ya.
2: Iya. Dan ini apakah Pak Paul mau memberikan ayat firman Tuhan untuk merangkumkan pembicaraan ini?
0: Saya bacakan Amsal 29 ayat 12, Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ada dua prinsip di sini yang bisa kita petik. Yang pertama sekali lagi ya, adil. Orang yang adil atau raja yang adil, taktanya tetap. Orang tua yang adil kepada anak-anaknya yang memang pada posisi lebih lemah, dia juga akan kokoh sebagai orang tua. Dan yang kedua adalah Tuhan meminta kita ya enggak membiarkan anak. Enggak, anak dilahirkan untuk kita awasi, kita besarkan, kita bina, bukan kita biarkan saja.
2: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Wulan yang bergabung di dalam perbincangan kita. Para pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun keakraban dengan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup,

bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang kukendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang Allah. Secara khusus kita akan bicara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah karena satu hal, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam teologi dikenal sebuah kalimat bahwa kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tanpa Allah berinisiatif untuk membuka dirinya, menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka tidak mungkin kita bisa mengenal siapa dia dengan sebenarnya. Nah, ada dua cara yang Allah pakai untuk menyatakan dirinya. Yang pertama adalah melalui wahyu umum, yang kedua adalah melalui wahyu khusus. Wahyu umum berarti pernyataan diri Allah yang dapat diakses oleh semua orang di segala tempat, di segala abad. Itu berbicara tentang hal-hal yang umum, yang bisa dilihat, yang bisa dipahami oleh semua manusia. Nah, wahyu khusus berbicara tentang pernyataan Allah yang khusus pada zaman tertentu, kepada orang tertentu, dan melalui cara tertentu. Nah, hari ini kita hanya fokus pada wahyu umum. Apa saja yang termasuk wahyu umum? Alkitab mengajarkan ada tiga wahyu umum. Yang pertama adalah melalui ciptaan. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak nampak pada diri Allah, yaitu keilahiannya, yaitu kekuatannya, apa yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu akhirnya bisa terlihat pada pikiran manusia ketika manusia melihat dan mengamati alam semesta. Ketika kita melihat alam semesta, maka kita perlu bertanya dari mana alam semesta yang sedemikian besar itu bisa ada di depan kita. Dan kita juga perlu bertanya dari mana manusia yang berpribadi bisa muncul. Soalnya kalau teori-teori lain mengajarkan bahwa manusia berasal dari evolusi, dari satu zat yang tidak berpribadi, kemudian zat itu berkembang dan akhirnya menjadi makhluk yang berpribadi seperti manusia. Alam semesta berasal dari mana? Orang menjelaskan melalui proses yang bersifat kebetulan. Tetapi Alkitab memberikan alasan yang jauh lebih masuk akal bahwa dunia ini diciptakan oleh seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Dari yang berpribadi menghasilkan yang berpribadi dan tidak berpribadi, maka itu masuk akal. Kalau kita balik, yang tidak berpribadi menghasilkan yang berpribadi, maka itu kurang masuk akal. Jadi wahyu yang pertama, wahyu umum yang pertama adalah melalui ciptaan yang bisa dipersepsi melalui pikiran manusia. Yang kedua, wahyu umum adalah melalui hukum moral di dalam hati manusia. Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang walaupun tidak punya Taurat, tetapi mereka memiliki Taurat di dalam hati mereka, yaitu hukum moral. Manusia bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dalam arti ada kesadaran tentang yang baik dan yang jahat. Walaupun tidak semua manusia bisa benar dalam membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi kesadaran bahwa ada yang baik dan ada yang jahat di dalam diri manusia merupakan sebuah hal yang kita umum temukan. Dan kita sendiri mengalami ketika kita melakukan sebuah hal yang keliru, maka kita menjadi terganggu di dalam hati kita. Nah, untuk menolong manusia supaya manusia mengikuti hukum moral itu, Allah memberikan hati nurani. Itu juga ada di dalam Roma 2 ayat 14 dan 15. Jadi ketika kita tidak mengikuti hukum moral yang Allah taruh di dalam hati kita, maka hati nurani kita akan menuduh kita. Dengan demikian, hukum moral yang diletakkan Allah di dalam hati kita berguna untuk menunjukkan siapa Allah, yaitu Allah yang kudus dan sebagainya. Wahyu umum yang ketiga adalah melalui kesadaran dalam diri manusia tentang Allah. Ini dikenal dengan nama sensus divinitatis atau orang mengenal dengan nama sense of divinity di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki kesadaran di dalam dirinya bahwa Allah itu sebetulnya ada.
Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan, setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia. Dan di dalam tradisi Alkitab itu dipahami sebagai keunikan manusia sebagai makhluk rohani. Maka manusia memiliki sebuah kehampaan di dalam dirinya, dan kehampaan itu hanya bisa ditutupi kalau dia berjumpa dengan penciptanya. Seorang bapak gereja terkenal bernama

Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 53 ayat 1. Hanya kebebalan manusia yang membuat mereka tidak bisa melihat Allah. Karena Allah sudah meletakkan sense of divinity di dalam hati manusia. Benih keagamaan sudah diletakkan di sana. Sehingga manusia seharusnya selalu mencari Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang tiga wahyu umum. Melalui ciptaan yang dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Melalui hukum moral di dalam hati manusia. Dan melalui kesadaran manusia tentang keberadaan yang ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomew Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah, dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5

Kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ke-3 berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar.

Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes. Dan amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mengalami-Mu pada pagi hari ini. Berjumpa dengan Allah Tritunggal yang senantiasa berbicara kepada kami. Tolong Tuhan, beri kami kepekaan untuk menangkap kehendak-Mu, untuk menikmati firman-Mu, untuk diubahkan oleh kebenaran-Mu, sehingga hidup kami betul-betul menjadi seperti-Mu dan memuliakan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sehingga kami datang untuk mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, haus dan lapar oleh kebenaran-Mu. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas ini, sehingga dapat memberikan firman dengan jelas dan berguna buat semua yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semua. Apa kabarnya? Senang sekali saya bisa dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saya ingat waktu zaman SMA, saya pernah untuk datang ke kos gitu. Saya punya teman dan teman saya ini cerita ke kita gitu ya tentang mimpi dia. Dan dia bilang gini Bapak Ibu, dia bilang, gua kasih tahu lu cita-cita gua. Entah kenapa gitu, kayaknya orang Jakarta. Dia bilang, cita-cita gua bukan dapat gaji gede, tapi bisa kasih orang gaji gede. Wah, begitu mendengar Bapak Ibu, saya langsung merasa gila ini teman saya ya. Pada waktu itu saya cuma mikirin gimana dapat pacar, tapi dia sudah mikirin gimana dapat gaji yang begitu besar, pendapatan yang begitu besar, sehingga bisa bantu orang lain, sehingga bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, ini membuat saya introspeksi, Bapak Ibu, Saudara. Kadang sebagai orang Kristen, bahkan sebagai hamba Tuhan, saya cenderung merasa hidup itu memperkaya diri. Iya sih bersama Tuhan, iya sih percaya sama Yesus, tapi ujung-ujungnya semua berkat Tuhan adalah hanya untuk saya atau maksimal keluarga saya. Jarang sekali saya berpikir bagaimana saya memperkaya orang lain. Memikirkan kesejahteraan orang lain atau kalau dalam bahasa teman kos saya waktu itu gak cuma dapat gaji gede tapi bisa kasih orang gaji gede. Namun apakah setelah semua yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, apakah itu Bapak Ibu visi hidup yang diinginkan Yesus? Kita hanya menyimpan Yesus buat diri kita sendiri, kita menikmati berkat Yesus buat diri kita sendiri, kita menjadi murid dan that's it. Bukankah kita seharusnya dipanggil untuk keluar, untuk menjangkau, tidak cuma menjadi murid tetapi membuat dan mencetak murid untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama membuka di Matius pasal ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini sebuah perikop yang dikenal dengan

waktu bersama dengan para muridnya, ke-12 rasul dan tentu murid-murid lainnya dengan lingkup yang lebih besar. Mereka sudah menikmati Yesus, maksudnya sudah melihat Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus bergaul dengan berbagai macam orang, bahkan dan pada puncaknya mereka melihat dan menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga di sini Bapak Ibu kita menemukan setelah semua yang terjadi, setelah hidup Yesus yang begitu indah dan mulia dan berguna dan memuliakan Bapa di surga, Yesus akan kembali ke surga. Dan sebelum dia kembali ke surga, dia memberikan para rasul dan pada kita semua perintah. Bukan cuma sekedar harapannya Yesus, kalau aku sudah pergi, aku berharap kamu baik-baik ya. Bukan. Bukan sekedar nasihat, aku mau kamu habis ini gini-gini ya. Bukan. Tapi sebuah perintah. Dan di sini kita bisa melihat hati Yesus buat Anda dan saya. Bapak Ibu, kita akan melihat dua hal di sini di perikop kita. Ada perintah membuat murid dan ada jaminan membuat murid. Bapak saya hari ini hanya dua poin saja, perintah dan jaminan membuat murid. Mari Bapak Ibu kita melihat poin yang pertama. Yesus memberikan perintah membuat murid di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu bisa lihat di slide saya sengaja highlight 4 kata kerja penting. Karena ini berhubungan dengan instruksi Yesus kepada kita. Nah kadang-kadang kalau mungkin Bapak Ibu yang sering membaca atau mendengarkan khotbah tentang ayat ini, kadang-kadang ini bisa membingungkan. Karena sebetulnya yang Yesus mau dari deretan kata kerja ini, Yesus itu maunya apa sih? Apakah dia mau kita pergi, ya kan, beritakan Injil, pergi jadikan bangsa muridku, atau maksudnya Yesus mau kita memuridkan dengan cara membaptis, mengajar. Jadi amanat agung ini sebetulnya tidak sesederhana yang kita kira. Yesus itu maunya mana sebetulnya? Apakah tentang evangelism, pengabaran Injil, atau tentang discipleship, pemuridan, yang mana? Atau mungkin dua-duanya, kalau dua-duanya hubungannya gimana? Nah, mari saya bantu, saya harap ini bisa lebih menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, sebetulnya ayat 19 itu hanya ada satu perintah utama. Hanya ada satu imperatif istilahnya, perintah utama terletak di kata jadikanlah murid atau membuat murid. Jadi saya kasih ilustrasi sederhana, gambaran sederhana ibarat planet gitu ya, menjadikan murid itu seperti planet utamanya, porosnya. Sedangkan pergilah, baptislah, mengajar itu mengorbit di sekitarnya. Begitu ya, mengorbit, menjelaskan, menerangkan agar kita mengerti menjadikan murid itu seperti apa. Ya, nanti lebih detail kita akan bahas. Tapi pertama-tama saya mau kita semua langsung masuk kepada poin utama atau perintah utama Yesus di sini, yaitu Yesus ingin kita menjadikan orang murid. Nah, apa sih maksudnya make disciples? Kalau bahasa Inggris saya di dalam terjemahan lain. Apa artinya jadikanlah murid? Menjadi murid itu Bapak Ibu kita sebetulnya membawa orang lain memasuki hubungan dengan Yesus itu seperti guru dan murid. Sederhana sebetulnya, ya. Dan orang itu akan mematuhi semua instruksi Yesus dan dia akan meneladani gaya hidup Yesus seperti itu. Ya. Jadi memuridkan ya artinya mengajar seperti mementor, mensupervisi. Saya sebetulnya ya suka kata memuridkan. Karena memuridkan itu jujur ya terdengar lebih low profile, bukan? Dibandingkan kalau orang bilang kita harus menangkan jiwa bagi Kristus gitu kan ya. Tapi ini lebih low profile, lebih sederhana, lebih down to earth gitu. Memuridkan juga terdengar lebih membumi ya, lebih sehari-hari seperti guru dan murid, mentor dan mentinya, lebih membumi dibandingkan bahasa teologis yang wow, yang abstrak seperti menerima Yesus sebagai juru selamat ya kan. Jadi ini sebuah kata yang sebetulnya kita familiar. Contoh yang menurut saya paling mendekati memuridkan adalah seperti orang magang. Saya
ingat pertama kali saya

mencoba magang, pada waktu itu masih kuliah. Selagi kuliah saya coba mengambil beberapa pekerjaan. Waktu itu gak boleh kerja di luar kampus, jadi semuanya harus kerja di dalam kampus. Saya ingat waktu itu pernah kerja apa magang di magang di toko buku sekolah. Saya pernah handle shipping, apa bungkus-bungkus, filing. Waktu itu juga pernah saya magang di toko barang bekas, ngadepin customer, apa namanya itu, bersihin gudang dan lain sebagainya. Ada satu tuh tempat magang yang saya pengen pergi karena waktu itu diajak sama teman-teman kuliah gitu ya. Wah, ya itu adalah tempat pemakaman. Ya itu pengen sekali saya ikut magang di situ karena saya tahu kalau handle customer yang apa sedang berduka itu enggak pernah minta diskon. Semua yang saya bilang pasti mau. Jadi tapi saya enggak pernah mendapatkan itu. Tapi poin saya adalah saya masih ingat pengalaman magang saya tuh begini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya perhatikan. Pertama, waktu saya magang, saya banyak nanya. Banyak nanya, Pak ini gimana, ini caranya gimana, Bu ini tolong bantu, saya gak ngerti gitu ya. Saya banyak nanya karena saya gak tahu, karena saya orang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya nanya kan dikasih tahu, lu mesti gini, itu salah. Dan ya saya coba lakukan. Yang pasti Bapak Ibu, saya gak pernah bilang gini sama supervisor atau bos saya. Bu ini gimana, caranya gini, ah masa Ibu salah, gak mungkin harusnya gini, gak pernah. Saya berdebat, meragukan, dia gak pernah. Apa yang dia katakan itu ibarat titah bagi saya, gitu kan ya. Saya akan melakukan. Oke, siap bos, gitu kan ya. Dan yang ketiga, instruksi yang diberikan langsung saya terapkan. Langsung saya aplikasikan. Problemnya apa nih? Oh, kurang stok. Oke, order. Ya kan? Problemnya apa nih? Oh, ada customer dia mau refund. Oke, mau ganti barang. Jadi langsung instruksi itu saya terapkan pada problem di depan mata sehingga menghasilkan di dalam hidup saya bukan pengetahuan yang mengawang, tetapi sebuah keterampilan yang praktis. Sebuah skill ya, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Bapak Ibu, gambaran pada saat kita mau menjadikan orang murid. Kita fokus kepada, belajar sama Yesus. Taati perintah Yesus. Aplikasikan dong, masa cuma dikagumi dan dikoleksi banyak buku tetapi tidak melakukannya. Sehingga menjadi keterampilan yang praktis menghadapi kehidupan. Seperti itulah sebetulnya menjadi atau gambaran menjadi murid Kristus. Nah saya mengerti kalau kita tiap kali bicara tentang amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, ada beberapa orang yang akan mengkritik dengan mengatakan, aduh sombong banget loh. Eksklusif banget, semua agama kan sama. Kenapa sih harus ribet-ribet ngajak orang lain percaya Yesus, pindah agama gitu ya. Itu kan sombong, kamu bikin masalah. Tapi saya mau membantu demikian Bapak Ibu. Kekristenan tidak percaya orang Kristen lebih baik dibandingkan orang non-Kristen. Kekristenan percaya Yesus lebih baik daripada semua orang. Kenapa saya katakan gitu? Karena kan seringkali kalau kita memberitakan Injil atau memuridkan, kita disangka orang lebih merasa lebih baik. Kan ya? Kita disangka, oh lu sok suci, lu sok rohani, sok benar. Tidak sebetulnya. Kita harus ingat pada saat kita membawa Yesus kepada hidup orang lain, kita datang sebagai sama-sama orang berdosa. Kita gak percaya hidup kita lebih benar daripada hidup dia, tetapi kita percaya Yesus lebih benar hidupnya daripada kita semua. Orang Kristen maupun non-Kristen, orang yang ke gereja maupun yang tidak pernah ke gereja. Dan itulah yang kita tawarkan, itulah yang kita beritakan. Jesus is better than everybody. Yesus lebih baik, hidupnya lebih benar daripada orang lain. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya paling tidak kita meluangkan waktu kita untuk melihat sosok seorang Yesus. Masalahnya kan gini ya Bapak Ibu ya. Masalahnya kita sebagai orang Kristen, kita lebih suka menjadi murid dibandingkan menjadikan murid. Ya enggak sih? Paling tidak ini benar buat saya. Masalah saya adalah saya merasa lebih enak menerima ajaran Yesus dibandingkan memberitakan ajaran Yesus. Saya merasa lebih nyaman mempraktekkan iman saya di kalangan sendiri. Orang Kristen, teman-teman pelayanan, gitu kan ya. Dibandingkan mempraktekkan iman di tempat lain yang saya tidak nyaman atau menyaksikan iman saya di
konteks non-Kristen. Kalau saya boleh jujur, saya lebih suka jadi murid Yesus, duduk diam, tapi tidak mau, malas, takut menjadikan murid Yesus. Sehingga di sini Bapak Ibu, Yesus itu seakan-akan ingin berkata kepada kita, seakan-akan ya, seakan-akan. Saya harap ini bisa, Bapak Ibu bisa mendapat the force atau kuasa dari perintah ini, atau tekanan dari perintah ini. Hey, anak-anak Tuhan, kamu itu gak bisa jadi muridku kalau kamu tidak menjadikan orang lain muridku. Saya merasa Yesus seperti itu ngomongnya. Kamu gak akan bisa jadi muridku yang sejati kalau kamu tidak menjadikan orang lain muridku. Kamu itu ibarat seseorang yang mandul rohani. Orang yang steril gitu ya. Padahal harusnya kita hidup mereproduksi. Berkembang biak, tanda kutip ya, secara rohani. Karena itulah kehendak Tuhan. Tapi gak cuma itu Bapak Ibu, yang pergilah, jadikanlah murid gak cuma tetangga kita, orang terdekat kita, tetapi Yesus malah meluaskan visi menjadi jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa di sini betul-betul artinya dalam terjemahan aslinya adalah ya semua bangsa gitu ya. Enggak sesuatu yang membingungkan. Jadi semua orang, enggak peduli latar belakang, suku, bahasa, kondisi sosial ekonomi, semuanya perlu mengenal Yesus sebagai realita juru selamat dan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, waduh kenapa sih kok ribet banget, kenapa sih harus visinya itu begitu luas, kenapa sih gak cukup dengan yang segini aja, udahlah jadikanlah semua orang Kristen misalnya muridku. Gitu. Karena begini Bapak Ibu, karena menjangkau seluruh bangsa adalah rencana Tuhan dari awal. Rencana Tuhan dari awal, seperti kata lagu barusan yang kita nyanyikan, ini adalah misi dari kekekalan. Ya. Masih ingat ya, kalau kita tarik belakang, kita mengambil time machine, ya, kita naik mesin waktu, kita kembali ke jam perjanjian lama, kita lihat di Kejadian 1 misalnya. Apa rencana Tuhan? Tuhan bilang kepada manusia, ini perintah Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya Tuhan membayangkan sebuah kondisi di mana manusia mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, manusia punya hubungan yang indah dengan satu sama lain, manusia punya hubungan yang harmonis dengan ciptaan, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Sehingga seluruh bumi bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Namun kita tahu ceritanya bukan? Adam dan Hawa bukannya menaklukkan bumi, tetapi mereka ditaklukkan oleh si ular. Kejatuhan di dalam dosa, sehingga sejak saat itu kita selalu bergumul sama dosa, sama dunia, sama roh-roh jahat. Namun puji Tuhan, dia tidak meninggalkan proyeknya, yaitu kita, Tuhan bekerja membalikkan kutukan. Tuhan misalnya memanggil Abraham, membuat janji yang sama. Di mana Abraham dikatakan melalui dia dan keturunannya, perhatikan, akan menjadi bangsa besar yang membawa berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara bisa melihat ada eko, ada gaungan dari arti dari ke semua bangsa. Israel harusnya menjadi bangsa itu, umat pilihan. Tetapi kita tahu Israel gagal. Tapi kita bersyukur Tuhan datang sendiri, Yesus datang, Yesus menebus kita, menyunat hati kita, mengirimkan Roh Kudus dan memberitakan, memberikan perintah ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, perintah membuat murid, perintah menjadikan murid adalah misi Allah sejak kekekalan. Ini bukan sekedar tambahan. Ini bukan sekedar Yesus iseng mau naik ke surga, apa ya kata-kata penutup, bukan. Tetapi adalah bagian dari kehendak Tuhan, hati Tuhan sebelum kita semua ada. Dari sejak dulu. Bapak Ibu, saya ingat suatu malam saya mengantarkan mamah dari teman saya ke airport. Jadi kita malam-malam, flight-nya itu mungkin ya mendekati midnight gitu ya, jam 12 malam. Jadi kita stop dulu untuk makan malam. Saya masih ingat waktu itu makan dish atau hidangan kesukaan saya, shabu-shabu. Wah, gitu, makannya banyak. Dan saya masih ingat tuh sepanjang
makan malam itu, mama teman saya itu begitu proaktif sekali. Proaktif apa? Proaktif menyuguhkan saya makanan. Dia bilang, ayo tambah lagi, ayo tambah lagi, ayo tambah lagi. Aduh, aduh tante, atau aduh ayah sudah kenyang, sudah enggak tambah lagi. Kamu loh masih kecil, kamu loh apa, kurang gizi. Jadi saya disogokkan makanan terus gitu. Aduh sampai wah kenyang sekali, kamu tuh masih kecil, ayo tambah lagi. Enggak apa-apa, udah enggak usah sungkan-sungkan, makan lagi. Ya. Akhirnya saya ya sudah, akhirnya karena sungkan ya saya makan sebisa saya. Tapi jujur saya pada akhirnya tetap menjadi orang yang sebetulnya gak bisa makan banyak. Kenapa? Karena saya gampang kenyang. Saya gampang kenyang. Jadi sekarang hari ini karena saya sudah terbiasa seperti itu, karena saya gampang kenyang, saya bilang cukup, cukup, cukup. Tubuh saya gak bisa tambah panjang tetapi selalu tambah lebar. Jadi kalau nambah makan terus sayangnya tidak berguna lagi. Kalau dulu saya harusnya makan terus bisa-bisa panjang ya. Tapi sekarang punya dampak efek samping yang tidak menyenangkan hati saya. Nah, poin saya Bapak Ibu adalah sama seperti orang mengatakan, aduh cukup, cukup, cukup. Padahal itu membawakan efek samping yang negatif. Begitu pula juga kita kadang mudah puas dengan hidup kita bersama Tuhan hari ini. Kita berkata kepada Tuhan, udahlah Tuhan cukup. Yang penting kan gue udah ke gereja. Yang penting gue kan udah percaya. Yang penting kan anak gue udah dibaptis. Yang penting kan gue udah pelayanan. Udah cukup sampai di sini saja. Jangan melebihi garis sampai menjadikan murid ya. Kita mudah settle dengan kata lain. Yang penting hidup itu ya dapat kerjaan, menikah, berhasil, keliling dunia. Nah, kalau puji Tuhan kalau followersnya banyak gitu ya. Yang gak dibeli ya. Tapi kita diingatkan di sini, kalau menjadikan murid adalah misi sejak kekekalan, maka Bapak Ibu saya mau mendorong kita semua membuka pikiran kita bahwa sebetulnya mencetak murid, menjadikan bangsa lain murid adalah tujuan hidup yang paling keren. Yang paling keren. Yang paling mulia. Adalah proyek terbesar, proyek termahal, proyek terlama, proyek terindah yang pernah ada. Tidak ada yang dapat mengalahkan visi Tuhan ini. Paling tidak begini Bapak Ibu. Saya tahu dari pengalaman. Saya paling banyak belajar. Pada saat saya membantu orang lain. Saya paling banyak bertumbuh sebagai pribadi. Pada saat saya mencoba menolong orang lain. Karena saya dipaksa. Iya ya, gimana caranya ya? Gak pernah gue ngadepin seperti itu. Iya ya, gimana caranya? Gak pernah kepikiran pertanyaan itu. Sehingga saya mau gak mau, saya ditarik kan, stretch gitu kan ya. Sehingga saya menemukan bahwa pada saat saya menjangkau orang lain, itu menjadi wadah, menjadi tempat di mana fokus saya pindah. Fokusnya gak diri saya lagi, fokusnya gak keluarga saya saja, fokusnya adalah orang ini, fokusnya adalah Tuhan. Dan memang seharusnya seperti itu kehidupan internal kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, how can I help this person? Bagaimana saya bisa membantu orang ini? Bagaimana orang ini bisa membuka matanya kepada realita surgawi, yaitu engkau mengasihi dia. Sih, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu akan mengupgrade kita. Itu akan menjadi proyek yang paling indah. Tujuan hidup yang paling keren kalau Bapak Ibu dan saya mau serius menggarapnya. Menjadi berhasil, menjadi kaya, bisa kasih orang lain gaji gede, mungkin adalah visi yang besar juga. Tetapi visi ini pun tidak bisa mengalahkan perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, lalu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah merasa, oke, saya rindu untuk menjadikan bangsa murid. What must I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah kita mulai belajar Bapak Ibu. Ingat tadi ada beberapa kata kerja yang kita belum bahas. Pergilah, baptislah, ajarlah. Ya, kita lihat satu-satu dan bagaimana hubungannya antara ketiga kata kerja ini. Begini Bapak Ibu, pergilah itu harus dipisahkan dengan baptislah dan ajarlah. Oke, pergilah itu dalam bentuk kata lampau. Jadi sudah terjadi. Sedangkan baptislah dan ajarlah itu dalam bentuk present tense atau masa kini, sekarang, sedang terjadi. Untuk membantu Bapak Ibu,
mengerti maksud saya, mungkin lebih mudah begini. Kombinasi tata bahasa dari pergilah dan jadikanlah, ya, itu muncul setidaknya 6 kali di kitab Matius. Jadi kombinasi pergilah, jadikanlah dalam bahasa aslinya, itu muncul 6 kali di kitab Matius. Kita gak usah lihat 6-6-nya, karena saya tahu hidup kita sudah cukup susah gitu ya. Gak usah tambah susah lagi. Kita lihat saja 2 contoh untuk dapat mengerti apa arti dari pergilah. Oke? Misalnya di Matius 17 ayat 27, ini Petrus nih. Bicara tentang Petrus. Pergilah, sama dengan kata pergilah Matius 28 ya, memancing ke danau. Oke, nah lebih tepatnya ini sebetulnya pergilah ke laut dan lemparkan kail pancing. Pergilah ke laut dan lemparkan kail pancing. Ini pertanyaan pentingnya. Kira-kira bisa nggak ya Petrus mancing tanpa pergi dulu ke danau? Pada zaman itu ya, jangan zaman sekarang. Saya tahu Bapak Ibu mungkin punya imajinasi yang luar biasa. Oh bisa Pak, kita bisa mancing lewat online gitu. Main game bukan ya. Jadi pada zaman dulu bisa gak sih lempar kail tanpa ke danau? Gak bisa lah ya. Aksi lempar kail dapat terjadi setelah Petrus pergi ke danau. Jadi pergi ke danau dulu baru bisa lempar kail atau baru bisa memancing. Begitu pula contoh yang lain di Matius 28 ayat yang ke-7. Segeralah pergi dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit. Sama, pergi dan katakanlah. Bisakah ini bicara tentang para wanita yang menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian para wanita ini mau kasih tahu. Wah, ada berita viral gitu kan ya. Kuburnya kosong. Nah ini sama nih. Pertanyaannya sama. Bisa gak para wanita ini gak pergi? Tiba-tiba para murid tahu Yesus itu bangkit. Gak bisa. Para wanita ini harus pergi dulu ke rumahnya Petrus, Yohanes misalnya. Dan kasih tahu, Yesus sudah bangkit. Jadi harus pergi dulu baru tahu kabar baik itu. Nah Bapak Ibu, kombinasi yang sama dari 2 Matius ini, dari 2 ayat di Matius ini, kita temukan di teks kita hari ini. Ya, maka kesimpulan saya, pergi adalah kondisi yang diperlukan untuk menjadikan murid. Pergi adalah prasyarat membuat murid. Kita harus pergi dulu, baru bisa membuat murid. Kita harus move out, harus pindah, ya, harus keluar dulu, baru kita bisa mencetak murid. Nah, saya rasa ini insight yang indah sekali dari Tuhan Yesus, karena kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ingat zaman perjanjian lama ya, orang itu kalau mau ketemu Tuhan, orang itu kalau mau diampuni dosanya sama Tuhan, harus datang ke Yerusalem. Tuhan itu seakan-akan dibatasi oleh sebuah lokasi. Yuk, semua bangsa datang ke Yerusalem. Sekarang yang terjadi adalah dibalik. Yesus bilang, gak usah nunggu-nunggu lagi. Gak usah tunggu mereka datang. Mereka belum tentu datang. You yang pergi. Kamu yang jemput bola. Kamu yang ambil inisiatif. Bawa kabar baik ini. Bawa ajaranku, kata Yesus. Kepada bangsa-bangsa. Pindah ke mereka. Sehingga mereka gak ada alasan tidak mendengarkan Injil. Karena sebetulnya Bapak Ibu inilah teladan Tuhan buat kita semua, bukan? Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia. Kalau saya suka pakai istilah Yesus itu, Tuhan kita itu adalah contoh blusukan yang paling keren. Gitu. Dari surga menyeberangi kekekalan menjadi manusia. Padahal Tuhan bisa loh, sudahlah aku kirim aja malaikat, aku kirim aja binatang, aku kirim aja tulisan, aku kirim aja suara dari surga. Gitu. Tapi tidak Tuhan. Tuhan datang sendiri. He came in person. Begitu juga hari ini, Tuhan mengirimkan orang. Bukan sekedar aturan, bukan sekedar tulisan. Dia memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk pergi menjadikan murid. Karena seringkali kalau boleh jujur kelemahan saya,
Kelemahan gereja Tuhan adalah kita mau kita bawa orang non-Kristen, kita bawa ke gereja dengan harapan supaya di gereja dikhotbahin dan menjadi murid. Yang kita lakukan sebetulnya adalah kita sedang membawa orang itu yang belum kenal Tuhan itu keluar dari zona nyaman dia, keluar dari dunia yang dia kenali, masuk ke dunia kita yang mereka gak nyaman. Berapa mungkin Bapak Ibu yang sudah lama Kristen, sudah gak pernah lagi merasakannya, pertama kali datang ke gereja yang baru. Pengalaman itu, apakah nyaman? Biasanya tidak, apalagi kalau agama lain atau tempat ibadah lain. Sama bukan? Yesus di sini mengatakan sebaliknya, gak bisa. Bukannya mereka diseret keluar dari zona nyaman. Kita yang keluar dari zona nyaman kita. Kita yang keluar dari dunia yang kita suka ini. Ke tempat mereka yang belum mengenal. Kita yang bertanggung jawab mengasihi mereka lebih dulu. Berteman dengan mereka terlebih dahulu. Membentuk persahabatan dengan mereka terlebih dahulu. Keluar dari zona nyaman kita, masuk kepada dunia mereka. Menjadi berkat, menjadi terang Kristus di sana. Itulah pergilah. Nah, Bapak Ibu, kalau pergilah adalah kondisi, ya, masyarakat. Lalu bagaimana dengan baptislah dan ajarlah? Begini Bapak Ibu, baptislah dan ajarlah itu adalah karakter. Tadi kan kondisi ya. Dan ini karakter dari menjadikan murid. Maksudnya orang yang menjadikan murid akan membaptis dan mengajarkan. Orang yang membuat murid akan sibuk dengan membaptis dan mengajarkan. Nah, waktu saya menyelidiki ayat ini, saya juga merasa ada yang janggal. Oke lah, pergi itu masuk akal. Gitu ya. Mengajar juga masuk akal. Tapi membaptis itu kayaknya rada aneh gak sih? Ya kan? Apa hubungannya gitu ya? Pergi, jadikan bangsa muridku, ajarlah, bikin dia basah. Kan baptis kan gitu, kayaknya kena air, basah gitu ya. Ini kok gak pas gitu ya? Apa ini? Apa sepenting itukah baptis dalam menjadikan murid? Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya baptis di sini kita harus melihat makna lebih dalamnya. Yesus pernah berkata bahwa baptis itu dikaitkan dengan kematiannya. Gambarannya di Roma 6 misalnya ya, kita masuk ke dalam air, ibarat dikuburkan bersama Yesus, kemudian kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, memperoleh hidup yang baru. Dengan kata lain, baptis itu seperti mengatakan, aku sudah menjadi milik Tuhan, aku sudah ditandai, aku sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Mungkin ilustrasi atau gambarannya lebih dekat dengan kita adalah seperti gini. Seperti pasangan bilang, aku mencintaimu, aku komit sama kamu. Buktinya apa-apa? Buktinya bikin janji nikah. Dengannya, jadi kalau janji nikah itu kan rame-rame, semua orang mendengarkan, ya kan, kelihatan, publik. Meskipun sekarang pandemi pun tetap masih bisa lewat Zoom atau YouTube. Ya kan? Sama kan, aku menunjukkan komitmen aku di dalam dengan cara ada upacara pernikahan. Baptis itu seperti itu Bapak Ibu. Baptis adalah sesuatu yang sifatnya publik untuk menunjukkan realitas spiritual di dalam. Bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah pindah ke manajemen baru. Ya. Kita sudah gak lagi di perusahaan yang lama, kita masuk di perusahaan yang baru, kita punya rekan kerja yang baru, kita punya anggota keluarga baru yang sama-sama memuji Allah Tritunggal, yaitu gereja Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, menjadikan murid bukan mendesak orang pindah agama. Menjadikan murid bukan menasihati dia, kamu harus kayak Yesus ya. Berhenti melakukan selingkuhan atau berhenti gak jujur, bukan itu. Menjadi murid Yesus adalah menyerahkan dia menjadi milik Tuhan. Sehingga orang itu bisa mengalami bahwa betul-betul ada penyertaan dengan Allah Bapa. Ada persekutuan dengan Allah Anak. Ada kekuatan dengan Allah Roh Kudus. Ada keluarga baru yaitu tubuh Kristus. Kenapa ini penting? Karena menurut saya ya, kesulitan manusia itu bukan percaya Tuhan sih.
kesulitan manusia adalah menerima Tuhan dengan sepenuhnya. Atau kalau pakai bahasa saya itu, seringkali itu kita gini sama Tuhan. Kita mau Tuhan, dengan satu tangan kita mengundang Tuhan, tapi dengan tangan yang lain kita menahan Tuhan. Ayo Tuhan, aku mau kamu, tapi jangan deket-deket Tuhannya, segitu cukup, stop, stop, stop, gitu ya. Lebih dekat lagi gitu ya. Jadi seperti itu selalu dinamikanya. Kita mau Tuhan hanya dengan dosis yang dapat kita kendalikan. Baptisan mengingatkan kita, no. Kamu jadi murid Yesus, artinya kamu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Tuhanlah yang adalah juru selamat dan Tuhan atas hidupmu. Ikut Yesus berarti menyerahkan kebebasanmu. Ikut Yesus artinya kamu punya Tuhan yang baru, kamu juga punya keluarga yang baru. Nah, musuh kita Bapak Ibu akan mau menggoda kita supaya kita tidak menakut-nakuti orang ya dengan kok kayaknya bayar harga mahal ya ikut Yesus. Kok kayaknya enggak enak ya ikut Yesus. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ikut Yesus mungkin susah. Tetapi enggak ikut Yesus pasti lebih parah. Ini bahasa sederhananya saya ya. Ikut Yesus pasti mungkin susah. Dalam arti kita mungkin harus melepaskan kebiasaan dosa kita. Kita harus tidak lagi berbisnis dengan cara itu. Tidak lagi memperlakukan pasangan dengan cara itu. Tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kita mungkin susah itu. Tetapi kalau kita gak ikut Yesus, hidup kita akan menuju kepada jurang kematian yang lebih menakutkan. Malah pertanyaannya bukan, aduh kalau aku ikut Yesus aku gak dapat ABC. Pertanyaan lebih, kalau aku ikut Yesus, akan banyak hal yang aku akan alami. Hal indah yang akan aku saksikan pada saat dia juga mengubah hidupku serupa dengan dia. Ikut Yesus mungkin susah, tetapi gak ikut Yesus lebih parah. Bahkan saya mau katakan saat kita rindu mengikuti Yesus dengan setia, ada berkat-berkat yang baru akan kita alami setelah kita berkata, Yes Lord I am yours, ya Tuhan aku milikmu. Pergilah, baptislah, ajarlah. Ajarlah mereka, ayat 20 ayat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita menjadi murid Yesus, maka harusnya punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Perhatikan Bapak Ibu di sini, pertama adalah mengenai ajarlah, menarik fokusnya adalah ajaran Yesus. Bukan ajaran guru agama, atau ajaran ahli Taurat, atau ajaran perjanjian lama, misalnya begitu ya. Tapi fokusnya langsung ajarlah, ajarkan apa yang Yesus katakan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Yesus tidak memperkirakan ada waktu di mana ajaran Yesus akan jadi kuno. Gitu. Di mana ajaran Yesus akan digantikan, akan ketahuan, oh ternyata salah, ini gak cocok sama zaman. Tidak. Yesus berkata, ajarlah semua yang telah kuperintahkan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ada semacam kelanjutan yang kekal, terus menerus. Tongkat estafet, ajaran terus diberikan. Dan yang paling penting tentu saja, ajarlah mereka melakukan. Pengetahuan tidak cuma untuk dipahami, atau dikagumi, atau dikoleksi, tetapi pengetahuan yang mengubahkan adalah untuk ditaati. Ditaati, dilakukan. Bapak Ibu, pada saat kita menjadikan orang murid, kalau orang itu tidak diajar, maka dia akan berbahaya sih bagi dirinya sendiri. Dia akan berbahaya juga bagi orang lain. Tidak siap menghadapi kesulitan, tidak siap menghadapi penderitaan, tidak tahu ajaran yang palsu atau ajaran yang benar itu yang mana. Maka sebetulnya seluruh aspek kehidupan dapat menjadi ruang kelas kita. Pada saat kita mengajarkan orang lain tentang ajaran Yesus, seluruh aspek kehidupan dapat menjadi ruang kelas kita. Menjadi seperti Kristus itu seperti mata kuliah utama kita. Kita bisa mengajarkan misalnya ini beberapa banyak sekali ajaran Yesus yang indah. Kita mengajarkan misalnya tubuh kita ini bukan sekedar alat yang kita bisa pakai sesuai hormon, sesuai gerakan hormon kita atau mood kita sesuka kita, tapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Gak bisa sembarangan. Kita misalnya mengajarkan juga bahwa pekerjaan itu gak cuma profesi loh, gak cuma sarana untuk dapat duit loh, pekerjaan itu adalah panggilan.
untuk menyembah, untuk menyembuhkan dunia. Panggilan untuk mengasihi sesama. Pernikahan itu bukan cuma sekedar, oh puncak gunung akhirnya punya gandengan. Atau puncak gunung romantisme kalau bahasa saya. Atau pernikahan bukan cuma sekedar relasi yang saling melengkapi. Pernikahan adalah cermin Injil, cermin kasih Allah Tritunggal kepada dunia. Datang ke gereja, ibadah hari Minggu, entah online atau onsite, bukan cuma sekedar kebiasaan agama sama seperti yang lainnya. Saya merasa kita bisa mengatakan demikian, datang ibadah itu tindakan profetik loh. Tindakan profetik menantang nilai-nilai materialisme, nilai-nilai workaholisme. Karena pada saat kita datang ibadah, kita meluangkan waktu, energi, repot ya. Apalagi kalau anak masih kecil gitu kan ya, repot-repot. Kita mengatakan Tuhan, hari Minggu adalah harimu. Bukankah itu tindakan profetik kan? Mengatakan bahwa hidupku tidak ditentukan dari uang, tidak ditentukan dari produktivitas kerja, tetapi ditentukan dari Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku. Penderitaan. Penderitaan kebanyakan orang melihat seperti apa? Nasib sial atau kutukan tanpa makna. Tapi kita mengajarkan tidak. Penderitaan itu adalah titik temu dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang gak cuma berkuasa, kita punya Tuhan yang menderita bagi dosa kita. Indah sekali bukan ajaran-ajaran ini. Ajaran Yesus tidak cuma memberikan pandangan yang berbeda. Ajaran Yesus menunjukkan realita yang sebenarnya. Ajaran Yesus bukan cuma percaya. Yang Yesus ajarkan itu menarik. Yang Yesus ajarkan itu beda. Yang kalau kamu lakukan bagus loh, menguntungkan kamu. Tidak. Ajaran Yesus menunjukkan realitas spiritual. Realitas lebih tinggi. Sehingga pada saat kita melakukannya, kita semakin selaras dengan desain Allah dalam hidup kita. Pergilah. Baptislah. Ajarlah. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin, Bapak Ibu merasa, wah ini tidak mudah ya. Kenapa ya? Tuhan tuh gak lebih realistis sedikit gitu ya. Jadikan bangsa Israel muridku gitu ya. Atau jadikan orang lain muridku. Ini langsung semua bangsa. Belum lagi ya, Yesus ini ngomong sama siapa? Yesus ini bicara kepada murid-murid yang lemah, bukan? Murid-murid yang masih iri hati, masih bingung, masih ragu-ragu. Murid-murid yang belum siap. Dan bagaimana konteks pemuritan mereka? Begitu mereka keluar dari setelah Yesus naik ke surga, jadikanlah sebuah bangsa muridku, mereka selesai, mereka pulang, mereka kemudian besok, oke mulai besok ya, Senin jam 8 pagi. Gitu ya. Kita akan ngantor gitu ya, menjadikan muridku. Apakah mereka akan disambut dengan orang Kristen yang baik hati? Mari hari ini pelayan di mana Pak Petrus? Hari ini Pak Andreas mau khotbah di mana? Kan tidak kan? Mereka akan disambut kemungkinan besar dengan kesulitan, tantangan, aniaya, bahkan kematian. Wong gurunya aja baru disalib. Jadi di sini kita melihat sudah perintahnya tidak mudah. Orang yang dikasih perintah juga tidak siap. Bahkan ada tantangan yang begitu luar biasa. Maka kita bersyukur bukan tidak ditutup dengan perintah, tetapi ditutup dengan sebuah jaminan. Dan ketahuilah, lebih tepatnya, dan yakinlah, sudah pasti. Aku menyertai kamu. Bukan aku akan menyertai kamu, bukan. Lebih tepatnya aku sendiri, kata Yesus. Aku sendiri menyertai kamu. Kamu gak usah mikir aku di sana. Kamu gak usah ragu, aku pasti di situ. Kamu gak usah takut, aku di situ. Seperti itu ya. Senantiasa, sepanjang momen hidup kita. Aku menyertai kamu gak cuma pas kamu lagi kuat, pas kamu lagi rohani, pas kamu lagi menang atas dosamu. No, aku menyertai kamu selalu. Dengan kata lain, Yesus lebih setia kepada kita dibandingkan kita setia kepada dia. Sampai akhir zaman. Sampai penghujung sejarah. Maka di sini kita diingatkan Bapak Ibu semua, di mana ada perintah, di situ ada anugerah yang memampukan. Tuhan memerintahkan kehendaknya, tetapi Tuhan juga memberikan apa yang dia perintahkan. Agustinus, Bapak Gereja mengatakan, Lord, command what you will and grant what you command. Tuhan memberitakan kehendaknya, memberikan kehendaknya, tapi dia juga memberikan apa yang menjadi kehendaknya.
sehingga kita dimampukan. Bapak Ibu, jaminan ini menjadi penghiburan buat kita. Menjadi penghiburan buat kita. Karena itu artinya, perintah membuat murid dapat dilakukan oleh siapapun. Kita punya pegangan, kita punya penghiburan. Tuhan yang sudah memilih para murid yang lemah, Tuhan yang sama memilih saudara dan saya hari ini. Sama seperti mereka hari ini, mungkin Bapak Ibu dan saya merasa takut, bingung, egois, masih egois, tawar-menawar, ya, masih duniawi. Tetapi toh Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga kelemahan kita tidak mendiskualifikasi kita. Kelemahan kita justru dapat jadi sarana sehingga Tuhan, kuasa Tuhan bisa lebih bekerja. Wah, ternyata ya, meskipun aku gak pintar bicara, aku bisa membawa dia kenal Tuhan. Wah, ternyata ya, meskipun aku ini gak hanya cuma bisa nyanyi tok misalnya gitu. Ternyata ya, bisa lagu lewat suara, lewat lagu bisa mendekatkan orang kepada Tuhan. Ternyata ya, meskipun aku ini profesi seperti ini, ternyata ya Tuhan bisa pakai aku juga. Ternyata meskipun aku hidupku punya banyak-banyak masa lalu yang penuh dengan kekelaman, aku sudah jatuh ke dalam dosa ini, aku sudah terlibat dalam ini, tapi toh kisah hidupku Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang-orang yang bergumul dengan hal yang sama dengan aku. You see, Bapak Ibu, penghiburan. Kalau dia menyertai kita, maka dia memampukan kita. Tetapi jaminan ini juga menjadi tantangan sebetulnya ya. Tantangan kenapa? Karena itu artinya kita gak bisa asal mengabaikan. Kita gak bisa asal, Tuhan aku hidup Kristenku diskon aja ya. Diskon, jadi murid aja. Gak mau yang menjadikan murid, jadi diskon. Saya gak mau full, saya mau harga spesial Tuhan. Tidak. Jaminan ini memberikan kita tantangan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan perintah ini. Tidak ada izin untuk kita mengabaikan perintah untuk menjadikan murid. Konon pemimpin besar Prancis, jenderal besar zaman dulu, Napoleon Bonaparte, dia pernah mengatakan demikian, impossible is not French. Kata mustahil gak ada di kamus bahasa Prancis. Wah, ya keren ya, itu mungkin menunjukkan semangatnya dia, semangat juang dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang Perancis, kira-kira gitu. Saya gak tahu dia copy dari mana tuh kata-kata, kok mirip banget ya sama kita. Begitu pula juga sama Bapak Ibu kira-kira. Saya suka semangat dia. Tidak ada yang mustahil, itu harusnya benar bagi kita. Lebih benar buat kita. Mustahil tidak ada di kamus Tuhan. Mustahil tidak ada di kamus orang percaya. Selama Tuhan sudah panggil kita, maka kita dapat melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena amanat agung ini, menjadikan murid ini, dimulai dengan kabar yang baik, kabar yang agung, yaitu kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian ditutup dengan jaminan agung yang kita baca barusan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dimulai dengan kabar yang agung. Semua kuasa kita miliki, kita bisa akses. Ditutup dengan jaminan agung. Don't worry, I'm with you. Gak usah takut. Gagal pun gak usah takut. Jelek pun gak usah khawatir. Gak bisa pun masih bisa aku tolong. Selalu ada harapan. Selalu ada celah untuk Tuhan bekerja. Saat kamu merasa gak bisa, itu baru Tuhan mulai bekerja. Sehingga pada saat kita mencoba mentaati perintah ini, kita tahu Injil Yesus yang memampukan kita. Kabar yang baik, jaminan yang agung, memampukan kita untuk dapat hidup, tidak cuma menjadi murid, tetapi menjadikan murid. Untuk hidup, tidak cuma hanya demi diri sendiri, tetapi untuk memperkaya dan menyejahterakan orang lain. Demi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memanggil kami, orang-orang yang lemah dan berdosa, sebagai bagian dari rencanamu untuk memampukan orang lain melihat realita lebih dalam. Tuhan Yesus, hambamu yang pertama-tama lebih dahulu mengakui kelemahan kami. Kami sering takut, kami sering bingung, kami sering cari banyak alasan untuk somehow bisa tidak melakukan ini dengan serius. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat kepadamu, kepada kecukupan anugerahmu lewat jaminanmu, lewat
kuasamu, sehingga kami dapat menjadikan murid untuk kemuliaanmu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, kami rindu bisa melihat semua bangsa tunduk kepadamu, datang kepadamu, menjadi muridmu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu sudah berdoa.

Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia

kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali, tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang kukendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang Allah. Secara khusus kita akan bicara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah karena satu hal, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam teologi dikenal sebuah kalimat bahwa kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tanpa Allah berinisiatif untuk membuka dirinya, menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka tidak mungkin kita bisa mengenal siapa dia dengan sebenarnya. Nah, ada dua cara yang Allah pakai untuk menyatakan dirinya. Yang pertama adalah melalui wahyu umum, yang kedua adalah melalui wahyu khusus. Wahyu umum berarti pernyataan diri Allah yang dapat diakses oleh semua orang di segala tempat, di segala abad. Itu berbicara tentang hal-hal yang umum, yang bisa dilihat, yang bisa dipahami oleh semua manusia. Nah, wahyu khusus berbicara tentang pernyataan Allah yang khusus pada zaman tertentu, kepada orang tertentu, dan melalui cara tertentu. Nah, hari ini kita hanya fokus pada wahyu umum. Apa saja yang termasuk wahyu umum? Alkitab mengajarkan ada tiga wahyu umum. Yang pertama adalah melalui ciptaan. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak nampak pada diri Allah, yaitu keilahiannya, yaitu kekuatannya, apa yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu akhirnya bisa terlihat pada pikiran manusia ketika manusia melihat dan mengamati alam semesta. Ketika kita melihat alam semesta, maka kita perlu bertanya dari mana alam semesta yang sedemikian besar itu bisa ada di depan kita. Dan kita juga perlu bertanya dari mana manusia yang berpribadi bisa muncul. Soalnya kalau teori-teori lain mengajarkan bahwa manusia berasal dari evolusi, dari satu zat yang tidak berpribadi, kemudian zat itu berkembang dan akhirnya menjadi makhluk yang berpribadi seperti manusia. Alam semesta berasal dari mana? Orang menjelaskan melalui proses yang bersifat kebetulan. Tetapi Alkitab memberikan alasan yang jauh lebih masuk akal bahwa dunia ini diciptakan oleh seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Dari yang berpribadi menghasilkan yang berpribadi dan tidak berpribadi, maka itu masuk akal. Kalau kita balik, yang tidak berpribadi menghasilkan yang berpribadi, maka itu kurang masuk akal. Jadi wahyu yang pertama, wahyu umum yang pertama adalah melalui ciptaan yang bisa dipersepsi melalui pikiran manusia. Yang kedua, wahyu umum adalah melalui hukum moral di dalam hati manusia. Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang walaupun tidak punya Taurat, tetapi mereka memiliki Taurat di dalam hati mereka, yaitu hukum moral. Manusia bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dalam arti ada kesadaran tentang yang baik dan yang jahat. Walaupun tidak semua manusia bisa benar dalam membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi kesadaran bahwa ada yang baik dan ada yang jahat di dalam diri manusia merupakan sebuah hal yang kita umum temukan. Dan kita sendiri mengalami ketika kita melakukan sebuah hal yang keliru, maka kita menjadi terganggu di dalam hati kita. Nah, untuk menolong manusia supaya manusia mengikuti hukum moral itu, Allah memberikan hati nurani. Itu juga ada di dalam Roma 2 ayat 14 dan 15. Jadi ketika kita tidak mengikuti hukum moral yang Allah taruh di dalam hati kita, maka hati nurani kita akan menuduh kita. Dengan demikian, hukum moral yang diletakkan Allah di dalam hati kita berguna untuk menunjukkan siapa Allah, yaitu Allah yang kudus dan sebagainya. Wahyu umum yang ketiga adalah melalui kesadaran dalam diri manusia tentang Allah. Ini dikenal dengan nama sensus divinitatis atau orang mengenal dengan nama sense of divinity di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki kesadaran di dalam dirinya bahwa Allah itu sebetulnya ada.
Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia. Dan di dalam tradisi Alkitab itu dipahami sebagai keunikan manusia sebagai makhluk rohani. Maka manusia memiliki sebuah kehampaan di dalam dirinya, dan kehampaan itu hanya bisa ditutupi kalau dia berjumpa dengan penciptanya. Seorang bapak gereja terkenal bernama Agustinus, dia sudah mencoba semua yang ditawarkan oleh dunia. Dia mencoba ilmu yang terbaik, yaitu retorika. Ia mencoba untuk hidup di dalam dosa, untuk memuaskan dirinya. Tetapi dia pada akhirnya mengakui bahwa jiwanya tidak bisa tenang, kecuali jiwanya tenang di dalam Allah sebagai penciptanya. Ini terjadi karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Manusia akan terus mencari Allah di dalam dirinya. Orang-orang yang tidak mengakui Allah, Alkitab mencatat adalah orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itu ditulis beberapa kali di dalam kitab Mazmur. Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 53 ayat 1. Hanya kebebalan manusia yang membuat mereka tidak bisa melihat Allah. Karena Allah sudah meletakkan sense of divinity di dalam hati manusia. Benih keagamaan sudah diletakkan di sana. Sehingga manusia seharusnya selalu mencari Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang tiga wahyu umum. Melalui ciptaan yang dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Melalui hukum moral di dalam hati manusia. Dan melalui kesadaran manusia tentang keberadaan yang ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Hari ini saya diminta untuk memberikan satu perenungan, mengajak kita merenungkan bersama-sama satu tema. God with us in every season of life. Tuhan beserta dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, saya ingin mendasarkan perenungan kita berdasarkan satu bagian kitab Injil. Mari kita memperhatikan Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, manapun yang kita pegang saat ini. Demikian juga untuk rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Matius 1:18 sampai yang ke-23 saja saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya mengundang kita membaca bersama-sama ayat yang ke-23. Oke, ayat 23 kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Bapak-Ibu, izinkan saya meminta respon langsung dari Bapak-Ibu dengan cara mengangkat tangan, tentu saja yang ada di onsite saja, yang ada di online, angkatlah tangan dalam hatimu, karena bukan saya yang bisa melihat. Ya. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak-Ibu yang merasa ya, kalau merasa itu bisa jadi benar, bisa jadi juga belum tentu benar, yang merasa hidupnya sepanjang tahun 2021, hari ini hari minggu terakhir kita di tahun 2021 ini, yang sepanjang tahun ini merasa disertai Tuhan. Bolehkah angkat tangan? Wow, puji Tuhan. Ada yang cukup pede langsung gitu ya, berarti dugaan saya merasa sekali, wah benar tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang sambil mikir-mikir, disertai, rasanya kok iya ya. Rasanya ini pertanyaan wajib yang harus dijawab amin deh, gak boleh ada jawaban yang lain. Tetapi kalau setiap kita mengangkat tangan, saya ingin tanya sih, coba ambil waktu beberapa saat, coba pikirkan sebenarnya penyertaan Tuhan apa yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Yang ini setiap orang bisa berbeda-beda. Coba bayangkan, coba pikirkan di dalam benak kita, kira-kira penyertaan Tuhan yang sedang atau yang pernah terjadi sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita, itu penyertaan yang modelnya seperti apa?

kalau kita sudah membayangkan dan memikirkan. Izinkan saya mewakili mungkin sebagian orang. Saya tidak mengatakan semua ya, sebagian orang. Mungkin akan memikirkan bahwa, oh Tuhan itu menyertai saya. Buktinya adalah karena Tuhan itu sudah menolong saya. Ketika saya mengalami A, saya punya jalan keluar. Ketika saya mengalami B, Tuhan kemudian memimpin sehingga kemudian saya bisa mendapatkan akan solusi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, praise the Lord, puji Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Sebagian mungkin berpikir bahwa, oh kalau saya bukan cuma ada masalah, lalu ada solusi. Kalau yang terjadi dalam hidup saya sudah mempunyai pergumulan sampai di dalam titik kritis. Dan menurut manusia, saya sudah tidak punya solusi apapun. Tetapi Tuhan menyertai dengan cara Dia membukakan jalan ketika tidak ada jalan yang bisa manusia lihat. Ketika saya tidak lagi punya pengharapan, Dia berikan pengharapan itu. Dan kalau itu yang juga mewakili pergumulan dan pengalaman kita, saya mau katakan, puji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dan mungkin sebagian, saya tidak tahu, dugaan saya tetap adalah orang-orang yang berkata, Pak, kalau mau dibagi dan dipilah secara teknis, saya bukan cuma mengalami providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Penyertaan Allah yang sangat khusus di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi bahkan saya mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Apakah itu bentuk dari penyertaan Tuhan? Jawaban saya adalah ya. Dan kalau ada di antara kita yang menerima mujizat di tahun 2021 ini, saya katakan kembalikanlah hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan begini, semua jawaban-jawaban itu merupakan bentuk-bentuk luaran dari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa enggak lebih dari itu? Bisa. Maka itu bukan definisi penyertaan Tuhan. Itu hanyalah hasil akhir ketika Tuhan menyertai, hasilnya apa. Nah itu tadi yang kita sebutkan satu demi satu. Maka kalau ditanya apa sih penyertaan Tuhan itu? Atau apa sih hidup yang disertai Tuhan itu? Maka izinkan saya memberikan satu definisi ini. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang siap diintervensi oleh Allah. Saya ulangi ya. Hidup yang disertai Tuhan itu adalah hidup yang siap diintervensi. Apa sih intervensi itu? Intervensi itu adalah karya Allah yang masuk, karya Allah yang bekerja di dalam hidup setiap kita. Karya Allah yang kemudian menghentikan rencana-rencana dan kemudian Dia bekerja melakukan sesuatu yang berbeda untuk tujuan dan kemuliaannya. Itu intervensi. Hidup yang disertai adalah hidup yang siap diintervensi. Dan mungkin ketika saya menjelaskan definisi intervensi ini, rekan-rekan kemudian akan berpikir, ah saya tahu nih. Kenapa? Karena teks Natal kan juga membicarakan soal intervensi Allah. Buktinya apa? Itu Yusuf, itu Maria. Dua orang yang kemudian akan menikah. Dan di dalam level pernikahan orang Yahudi, sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam level yang kedua. Sudah sah dinyatakan suami istri, tetapi mereka belum sampai ke titik puncak perayaannya. Karena mereka belum tinggal serumah. Tapi mereka sudah suami istri. Maka kita berpikir, itu loh buktinya. Apa buktinya diintervensi? Yusuf dan Maria mau mengadakan pesta. Mau mengadakan perayaan yang selama ini dinanti-nantikan banyak orang. Apalagi kaum-kaum jombloers. Setiap kali ada orang yang memberikan undangan pernikahan, selalu kemudian berkata, kapan Tuhan giliranku? Gak heran sampai kemudian ada doa khusus bagi para jombloers. Tuhan, aku suka dia. Kalau dia tidak suka aku, buatlah dia jadi suka. Undanglah dia dalam KKR supaya dia bertobat dan dia boleh mencintai aku. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia sudah jadi jodohnya orang lain,
putuskanlah dan jodohkanlah dengan aku. Desperate banget kan ya? Nah ini orang Yusuf dan Maria sudah siap-siap mau married, sudah siap-siap betul-betul mengalami puncak apa yang dinanti-nantikan. Tetapi justru yang terjadi adalah Tuhan mengintervensi. Mungkin bayangan kita ini loh, bentuknya intervensi Tuhan tersebut. Mereka enggak jadi nikah baik-baik dalam arti seperti konsep atau bayangan mereka. Tetapi mereka melakukan pernikahan sederhana karena mengandung bayi Yesus. Tapi saya mau katakan ini perspektif intervensi yang terlalu kecil. Dan saya ingin mengajak kita melihat bukan di dalam skop ini, tetapi dalam skop yang lebih besar dulu. Tidak salah, nanti kita akan menuju ke sana. Tapi itu bukan kacamata kita untuk melihat apa itu intervensi Allah. Kalau memang bukan itu intervensi Allah, atau belum itu intervensi Allah, maka apa sih intervensi Allah itu? Natal itu merupakan intervensi Allah di dalam dua hal. Yang pertama, Natal itu adalah intervensi Allah di dalam keberdosaan manusia. Natal itu bukti Allah berintervensi di tengah-tengah manusia yang hidupnya terus-menerus berbuat dosa. Maka kalau kita membaca 21, dengan jelas malaikat Tuhan berkata bahwa anak itu akan lahir dan melaluinya ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Natal. Natal itu bukan cuma sekedar Allah itu mau merusak rencana dari dua orang atau dari satu pasang. Bukan dari satu pasang, bukan. Natal itu adalah ketika Allah bekerja melihat ke

manusia itu semakin hari semakin berani menyatakan pemberontakannya kepada Allah. Itu kesimpulannya. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hal itu diwujudkan dengan terus kalau kita perhatikan yang dalam kitab Kejadian. Maka kita akan mendapati manusia yang semakin jahat dihukum oleh Allah. Bukannya bertobat, bukannya berkata, aduh kapok aku deh, lain kali tidak melakukannya. Tetapi apa yang manusia lakukan setelah air bah terjadi? Manusia berpikir, wah kalau Tuhan bisa datangkan air bah, kita bikin aja bangunan yang menjulang ke langit. Dan ini bukan dalam arti cuma sekedar menyelamatkan mereka dari air bah. Tetapi sebenarnya ini merupakan perwujudan hati yang berkata, kami mau datang menghampiri engkau. Kami mau menjumpai engkau. Kami bisa menghampiri akan hadiratmu. Itu manusia. Kalau kita masuk cepat di dalam kitab Hakim-Hakim. Satu frasa yang kita akan selalu jumpai. Kitab Hakim-Hakim itu kitab yang kalau kita baca isinya itu penuh dengan apa namanya pergumulan-pergumulan penderitaan dosa. Satu kata, yaitu semua orang melakukan apa yang ia pandang baik. Semua orang. Termasuk nabinya enggak? Iya. Maka kalau kita baca kitab nabi-nabi, kita akan mendapati nabi-nabi pun juga jatuh. Mereka juga gagal. Salah satu yang paling terkenal kisah kegagalannya, bahkan open ending, enggak dibuka. Cerita akhirnya seperti apa? Yunus, nabi yang memberontak kepada Allah. Maka berbicara tentang keberdosaan manusia, Alkitab dengan jelas memberitahu, ya, ini merupakan masalah yang tidak ada solusinya. Manusia semakin hari punya berbagai macam cara untuk menunjukkan jahatnya hati melawan Allah. Dan hari ini kita pun tetap hidup di dalam dunia yang seperti ini. Kita bisa memikirkan banyak hal. Kita bisa merancangkan banyak hal. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah mengkungkung kita. Membuat kita sulit untuk kemudian kita bisa lepas dari dosa. Dan yang menarik rekan-rekanku, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Matius 21 menuliskan demikian. Allah itu menyelamatkan dari dosa. Bukan dari hukuman. Allah menyelamatkan manusia, Yesus, itu menyelamatkan dari dosa. Dan ini sebuah konsep yang kita perlu cermati. Ini perlu kita bedakan antara karya penebusan Allah yang membebaskan manusia dari hukuman dosa ketika Kristus datang menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Yesus sedang menyelesaikan hukuman kita atas dosa. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Bahwa karena karya Kristus tidak ada lagi hukuman bagi manusia. Hukuman kan? Tetapi malaikat memberitahu menyelamatkan dari dosa. Maka maksudnya apa? Bukan hukuman, tapi dosanya. Maka dalam bagian ini bukan cuma berbicara tentang hasil akhirnya. Tetapi karya Kristus adalah karya yang mengintervensi ketika seseorang sedang bergumul dengan dosanya. Menyelamatkan dari dosa, membicarakan, membebaskan seseorang dari ikatan kuasa dosa. Kristus bukan cuman menyelesaikan akhir, tetapi di dalam proses, di dalam perjalanan hidup, di tengah-tengah kita bergumul, jatuh, bangun, ada cobaan, ada tekanan, ada bahkan hasrat dan keinginan dari dalam diri untuk berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, Yesus datang mengintervensi waktu-waktu itu. Maka itu kenapa tema kita hari ini, God with us in every season, setiap masa. Ketika ada pergumulan, ketika ada sebuah dorongan untuk berbuat dosa, God with us untuk mengintervensi, untuk bekerja, untuk menolong, untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menang.

dari pergumulan tersebut. Supaya kita bisa menang dan lepas dari pergumulan dosa-dosa tersebut. Dan kalau kita membaca versi Injil Matius, dia memberikan satu contoh. Contohnya apa? Kesaksian dirinya. Ini ibarat kalau khotbah selesai dia paparkan teorinya. Sekarang dia kasih tahu, mau tahu contohnya? Orang yang dilepaskan, itu adalah saya. Matius, Lewi, sang pemungut cukai. Seorang yang bergumul dengan kehidupan keputusan yang dia ambil, meskipun dia adalah orang Lewi, yang artinya adalah dia punya tugas dan jabatan khusus di Bait Allah. Tapi kita tahu, sekarang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Yang sangat berbeda jauh, yang satu menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Yang satu, boleh disimpulkan, melayani diri sendiri. Betul-betul kontras, betul-betul bertentangan. Dan dia sulit-sulit untuk lepas dari hal tersebut. Sampai kapan? Sampai kapan? Di tengah-tengah dia sedang duduk di rumah cukai. Perhatikan itu baik-baik. Dia ada di pekerjaannya. Dia ada dalam situasi pergumulannya. Dia ada di dalam dosanya. Apa yang terjadi? Yesus datang. Dan dia memanggil. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini intervensi. Ini intervensi. Dan saya yakin dan percaya pekerjaan Allah inilah yang juga dia mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mengintervensi ketika kita sedang bergumul, ketika kita akan jatuh, dia intervensi. Seseorang pernah cerita pada saya, dia berasal dari luar kota, dan dia kecanduan dengan pornografi. Sangat kecanduan. Sampai dia berkata, tidak ada lagi tayangan yang dia bisa temukan, yang bisa merangsang hasrat seksualnya dengan sangat. Karena sekarang dia menginginkan yang asli. Dan ketika dia pindah ke kota yang lain, dia pindah di sana, dan dia tahu tidak banyak orang-orang kenal dia di sana. Satu hal yang dia kerjakan waktu dia pindah, dia cari orang yang bisa diajak tidur. Gak tahu caranya bagaimana. Dia cari dan dia temukan. Lalu kemudian dia bayar uang mukanya. Janjian di hotel tertentu, hari tertentu, jam tertentu. Dia datang lebih awal karena dia pingin apa ya, sudah hasratnya sudah menggebu-gebu. Dia datang, dia tunggu di jamnya belum datang. Lewat setengah jam dia masih tunggu, lewat satu jam, lewat dua jam, lewat tiga jam, lewat enam jam. Gak ada yang datang. Dan dia tahu, dia sudah ditipu. Uang sudah dibayar, wanita tidak dikirimkan. Dia keluar dari hotel dengan perasaan emosi. Kenapa? Kehilangan uang. Dia setir, dia kembali ke tempat dia tinggal. Dan di dalam perjalanan itulah, dia menangis. Kenapa dia menangis? Bayangan saya ketika dia cerita, ya dia menyesalilah uangnya. Yang ditransfer bukan juga dalam hitungan yang murah untuk seorang yang baru bekerja. Bukan hitungan yang murah. Bayangan saya, mungkin dia menangis karena dia menyesali. Tapi dia bilang, enggak sih. Kalau nangis, uang hilang sudah di hotel. Itu sudah saya nangis tadi. Aduh, uangku hilang. Aku ditipu orang, jengkel. Rasanya mau lapor polisi. Tapi kalau lapor polisi kok malu sendiri gitu ya. Pak, saya mau lapor penipuan. Penipuan apa? Saya mau sewa wanita. Untuk saya ajak tidur, Pak. Tapi dia enggak datang. Kan juga rasanya konyol kan ya. Mau cerita sama siapa kok rasanya juga enggak ada yang bisa diceritakan. Maka dia jengkel di hotel sampai akhirnya ketika dia sudah check out, dia pulang. Di mobil dia menangis. Dia berkata, karena ada satu suara berbicara dalam hatinya. Tahukah engkau, Allah intervensi dalam hidupmu. Engkau sudah seolah-olah tidak ada remnya lagi. Engkau seolah-olah menyerahkan dirimu ke dalam si jahat itu. Tapi apa yang Allah lakukan? Dia intervensi. Dia intervensi. Supaya engkau gak perlu jatuh semakin dalam.
Maka ini pertanyaan untuk setiap kita. Apakah kita merasakan intervensi Allah seperti itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita merasakan ketika kita itu sudah bergumul, kita hampir mengambil sebuah keputusan yang keliru karena kedagingan, karena dosa kita. Tetapi kemudian kita bisa berhenti dan kita tidak melakukannya. Kalau iya, saya mau katakan itu penyertaan Tuhan. Itu intervensi yang Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang kedua, intervensi Allah itu juga merupakan intervensi atas kesendirian manusia. Maka ayat terkenal tadi yang kita baca bersama-sama ayat 23. Anak itu disebut Immanuel, yang artinya ia beserta kita. Kenapa kata-kata ini penting? Kata-kata ini sekarang terlalu populer, sehingga kemudian kita sulit menghayati apa artinya penyertaan, apa artinya Allah itu berjalan bersama dengan kita. Tetapi bagi orang Yahudi, di zaman itu, mereka sangat memahami apa itu dibiarkan sendiri. Mereka memahami. Karena apa? Kalau kita perhatikan konteks dekat, kisah kelahiran Yesus, kisah kedatangan Juru Selamat, itu dihadirkan setelah kira-kira 400 tahun lamanya Allah itu berhenti berbicara. Dia tidak lagi mengirim nabi, dia tidak lagi mengirim utusan untuk menyampaikan beritanya. Dia hanya menopang secara umum, anugerah umumnya saja. Orang mencari nabi, enggak ada satupun. Orang mencari firman yang kemudian Allah itu mau sampaikan dan bukti tanda dia menyertai, tidak ada. Sehingga ketika dikatakan malaikat itu berkata kepada Yusuf, anakmu nanti disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Seolah-olah malaikat Tuhan ingin berkata, mulai sejak anak itu datang, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak akan pernah satu kali pun meninggalkan engkau lagi. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa menghalangi Allah untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi setiap kita. Orang Israel juga terbiasa karena pernah dibuang, dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Allah memalingkan wajahnya. Maka bukankah kita doa berkat, kita mohon supaya Allah tidak memalingkan, tetapi Allah menghadapkan wajahnya, yang artinya Allah memberkati kita. Israel pernah dipalingkan. Musa pernah berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan, aku dan bangsa ini juga tidak akan berjalan. Karena kami tidak mau berjalan sendiri. Yakub juga pernah berkata, aku mohon penyertaan-Mu. Karena aku akan menghadapi Esau yang kemungkinan dia akan membunuh aku. Aku mohon penyertaan-Mu. Orang Israel paham benar apa artinya ditinggalkan. Dan itu rasa yang tidak nyaman, bukan? Bapak Ibu, satu hal yang saya coba pelajari di masa pandemi ini. Ketidaknyamanan sendiri. Ketidaknyamanan berada sendiri. Bapak Ibu, penyakit COVID-19 ini menyebabkan kita terpisah satu dengan yang lain. Ketika kita sudah sakit, bahkan orang terdekat pun juga gak bisa semudah itu datang dan menghampiri kita. Ada orangnya, tapi cuma bisa di luar. Jangankan yang sakit, yang merawat saja. Ada pengalaman-pengalaman menyaksikan bagaimana tenaga medis yang harus cuma berjumpa dengan keluarganya dengan jarak yang jauh. Seorang ibu yang gak bisa memeluk anaknya karena takut untuk menginfeksi. Seorang ayah yang kemudian hanya harus mengirimkan ciuman virtual, anakku, istriku, baik-baik. Harus sendiri. Dan bukankah perasaan itu adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan. Kesendirian terjadi di dalam kehidupan manusia sebagai dampak dari dosa. Kita merasa kosong. Kita pingin sesuatu yang membuat kita merasa saya berarti. Kita merasa hampa, maka kita menambah berbagai macam aktivitas, bahkan termasuk aktivitas rohani kita tambahkan ke dalam hidup kita, supaya kita merasa kita bermakna. Tapi bukankah kalau kita jujur,
semua itu tidak pernah betul-betul bisa mengisi kekosongan kita. Semua itu tidak pernah sungguh-sungguh membuat kita merasa puas dan tenang. Tetapi kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang menyelesaikan kesendirian. Allah menyertai. Allah hadir. Allah masuk. Allah berjalan bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kembali gambaran Matius di bagian agak akhir, Matius 27:50. Buktinya apa? Bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang memisahkan kita. Ketika Yesus mati, Matius yang mencatat bagian ini. Karena dia ingin menekankan bahwa dia sungguh Allah Immanuel. Tirai bait Allah. Di mana selama ini bangsa Israel ketika mau datang menghadap Allah, mereka hanya bisa berhenti di depan. Imam khususlah yang kemudian bisa masuk. Hanya di waktu-waktu tertentu untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Dan ketika mereka berdosa, mereka pun bisa mati di dalam. Hanya orang-orang khusus tidak bisa semua orang datang. Saya harus nitip, tolong ya, sampaikan ya kepada Tuhan ya, aku butuh dia, tolong ya, beritahu Allah ya, aku sangat menantikan dia. Melalui kematiannya. Apa yang selama ini memisahkan bangsa Israel itu, diputuskan oleh Allah. Tirai itu terbelah dua dari atas ke bawah, yang artinya Allah lah yang memutuskan penghalang itu. Karena dia yang datang dan dia mau berkata, mulai sejak saat ini, siapapun yang mau menghampiri dia, siapapun yang mau datang pada Allah, silakan dia bisa masuk. Oh, berarti manusia yang aktif? Bukan. Karena Allah yang sudah terlebih dahulu datang, menyapa, berjalan berada di dalam sejarah manusia, membuktikan dia ada bersama dengan kita. Dan itu intervensi Allah. Itu intervensi Allah. Tetapi rekan-rekanku, di bagian paling akhir ini saya mengajak setiap kita melihat dua intervensi inilah yang Allah mau kerjakan di dalam dunia. Maka itu Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria. Saya ulangi ya. Tadi di awal katakan bahwa benar enggak Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria? Betul. Tapi kita enggak boleh melihat itu hanya di bagian itu saja. Kita perlu melihat bagian yang besar dulu. Allah mengintervensi dunia di dalam keberdosaan. Allah mengintervensi dunia di dalam kesendiriannya. Bagaimana Allah bisa bekerja melakukan semua hal tersebut? Dengan cara dia mau memakai orang-orang. Memakai umatnya. Dia mengintervensi hidup umatnya dengan satu tujuan. Intervensinya atas dosa dan intervensinya atas kesendirian dirasakan oleh semua orang. Maka itu kenapa Natal menjadi sukacita bagi dunia. Hari ini banyak orang bersukacita, orang Kristen bersukacita, betul-betul merasakan sukacita Natal. Tetapi hanya di dalam gereja saja. Karena apa? Karena tidak menyediakan dirinya. Membiarkan dirinya untuk boleh diintervensi hidupnya oleh Allah. Supaya ketika Allah mengintervensi hidup kita, bisa jadi Allah merusak rencana kita. Ketika Allah mengintervensi kehidupan kita, bisa jadi semua rencana kita akan dibalikan. Dan kita itu hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi kalau Allah mengerjakan semua itu, kalau Allah mengizinkan dia bekerja dan mengintervensi kehidupan kita, rekan-rekanku, jemaat Tuhan, sadarilah. Itu tandanya Allah mau memakai hidup kita untuk menyatakan intervensinya. Untuk menyatakan bahwa dia akan memenangkan pergumulan terhadap dosa. Dan untuk menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kesendirian manusia. Dan dia ingin kita masuk, kita berrelasi, kita memberi kasih, kita memberi diri. Supaya betul-betul Allah Immanuel itu hadir di dalam diri
setiap kita. Dan kalau kita perhatikan Maria di dalam versi Lukas, ketika Allah berintervensi, dan Allah beritahu, intervensiku bukan cuma sekedar mau ngacaukan hidupmu ya, bukan, tetapi aku mau menghadirkan intervensi yang lebih besar. Maria meresponi dengan sebuah sikap, ini aku, jadilah seperti yang kau kehendaki, karena aku cumanlah hamba Allah. Yusuf gak banyak bicara. Kita hari ini membaca dari versi Matius. Yusuf tidak banyak bicara. Tetapi apa yang dia lakukan? Setelah dia tahu Allah mau bekerja, Allah mau berkarya melalui hidupnya, dia take action. Dia ambil sikap. Dia lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun itu menyakiti. Meskipun itu membuat hidupnya tidak mudah. Meskipun itu membuat dia penuh dengan pergumulan dan perkolakan. Tetapi dia mau berkata, yes, kalau Tuhan mau intervensi supaya betul-betul keselamatan bisa diberikan, supaya kesendirian manusia bisa diatasi, inilah hidupku ya Tuhan, ini hidupku. Dan dia juga Matius juga menuliskan, dia tidak bersetubuh, dia menahan nafsu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa sungguh-sungguh intervensi Allah itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan cuma dia, tapi seluruh manusia. Aksi yang jelas, bukan cuma sekedar komitmen, ya Tuhan saya mau. Tapi ada aksi penyerahan diri. Ada aksi betul-betul berkata, Tuhan silakan. Kalau memang dengan cara engkau mengintervensi hidupku, mengintervensi rencanaku, mengintervensi planningku, apapun itu, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Bekerjalah, bekerjalah. Supaya intervensimu bisa berjalan dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu buku, buku tentang misi. Buku yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan para misionaris, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di belahan dunia yang lain, yang berbeda dengan budaya lokalnya. Jadi kalau spektrum misi ini misi yang jauh, betul-betul lintas budaya, lintas bangsa. Dan ketika saya membaca salah satu cerita yang menarik, adalah cerita yang dituliskan oleh seorang ibu, seorang istri dan seorang mama dari misionaris. Kesaksiannya kira-kira demikian. Suami istri dan tiga orang anak hidup baik-baik. Suaminya seorang pekerja yang luar biasa. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Tetapi sampai kemudian di titik tertentu setelah mereka menikah dan punya tiga orang anak, suaminya itu berkata bahwa aku merasa ada sebuah panggilan khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Aku merasa Tuhan panggil aku untuk menjadi misionaris. Pergi memberitakan Injil. Suami, istri, dan tiga anak ini berdoa bersama-sama. Memohon apakah memang benar ini pimpinan Tuhan. Dan sampai setelah satu keluarga ini yakin, sang suami meninggalkan pekerjaannya. Dia masuk ke sekolah Alkitab, dia belajar di sana pendidikan teologi. Selesai lulus, suaminya tetap bahkan semakin menggebu-gebu berkata, saya pasti akan masuk ke dalam ladang misi. Maka itu mereka mengambil kesempatan lagi studi misi, pembekalan misi, persiapan khusus. Sampai sekian waktu lamanya sudah panjang, si suami akhirnya berkata, saya siap berangkat. Tapi kalian jangan ikut dulu. Saya masuk dulu, saya pastikan dulu di sana oke, baru nanti kalian akan berangkat. Tunggu kabar dari saya ya. Setelah persiapan dilakukan, suaminya berangkat. Satu minggu atau berapa lama setelah suaminya berangkat, berita datang dari tempat tersebut kepada keluarga ini. Berita yang mengatakan bahwa suaminya meninggal. Kenapa? Karena memang suku yang sedang mau diinjili, suku yang masih barbar, pemakan manusia. Sehingga ketika suaminya baru saja sampai, tidak berapa lama belum share gospel, sudah ditangkap, dibunuh, dimakan.
istri dan anak-anaknya begitu sedih. Mereka kehilangan seorang yang mereka kasih. Tapi gak berapa lama, waktu tahun demi tahun berjalan, anak yang paling besar kemudian berkata kepada mamanya, "Ma, aku juga dapat panggilan seperti papa. Ngapain? Aku mau jadi misionaris." "Kemana?" "Ke tempat papa pergi." Bapak ibu, ibunya bergumul dalam hati. Dia masuk ke kamar, dia berdoa. "Tuhan, betulkan pimpinan-Mu." Sekeluarga berlutut berdoa. Mereka diteguhkan dan diyakinkan. Anak pertama studi Alkitab, studi misi, persiapan. Dia pergi. Terima kabar anak ini mati dengan cara yang sama. Mamanya hancur, sudah kehilangan suami, sudah kehilangan anak sulung. Tetapi kehancuran hati itu ditambah. Karena si anak kedua berkata, "Ma, aku pun dapat panggilan seperti bapak dan seperti kakak. Aku mau memberitakan Injil ke daerah sana." Si mama berkata, "Nak, mama sudah kehilangan suami, sudah kehilangan kakakmu. Masakah kau masih mau pergi?" Mereka bergumul, mereka berdoa, mereka dikuatkan. Si anak mengambil keputusan sekolah Alkitab, berangkat misi. Terima kabar, anak kedua juga meninggal. Tinggal ibu dengan anak terakhir. Si ibu berharap, "Sudah cukup Tuhan, aku sudah serahkan banyak, cukuplah, tinggal anakku yang terakhir." Tapi si anak itu kemudian berkata, "Ma, aku mau meneruskan pekerjaan papa dan pekerjaan kakak-kakakku. Izinkan aku pergi." Hati mamanya hancur, betul-betul habis. Si mama cuma bisa berkata kepada anaknya, "Nah, yakinkah? Singkat cerita, si anak yakin, dia studi, dia berangkat. Terima kabar. Tapi kali ini kabarnya adalah, "Ma, datanglah kemari." Oh, mamanya senang sekali, anaknya tetap hidup. "Ma, datanglah kemari." Dan ketika si ibu itu datang dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah, sesampainya di daerah tersebut, dia disambut bak dewa yang turun ke dalam dunia. Dia dipestakan, dia disambut dengan begitu meriah. Sampai singkat cerita, dia dipertemukan dengan kepala suku yang sudah lanjut usia. Dan kepala suku dengan bahasa yang terbatas diterjemahkan oleh anaknya dengan orang lain. Memberitahu, "Terima kasih, terima kasih." Kenapa? Karena satu kali ketika ada pria datang, pria asing yang gak dikenal datang, mereka memakan dagingnya. Mereka mengambil barang-barangnya. Dan mereka menemukan sebuah foto. Pria ini dengan seorang ibu, dengan 3 anak kecil. Bertahun-tahun kemudian, datang pria yang tidak dikenal. Mereka bodoh, mereka makan dagingnya. Ditemukan di dalam barangnya. Ada foto sejenis. Cuma tinggal ibu dan 3 orang anak. Bertahun-tahun kemudian, datang lagi pria tidak dikenal. Mereka bunuh, mereka makan dagingnya dan berkata, "Akhirnya ya kita bisa makan daging terus-menerus." Dan mereka menemukan di dalam fotonya itu, tinggal ibu dan 2 orang. Orang ini melihat, walaupun tidak jelas tentang teknologi, tapi dia bisa melihat, ini orang yang sama. Maka orang itu bernasar di dalam hatinya. "Kalau sampai yang terakhir ini datang, aku mau tanya, kenapa dia tetap mau datang?" Dan betul, bertahun-tahun kemudian, yang terakhir datang. Bukan dibunuh, dia ditangkap, dia didudukkan, dengan segala keterbatasan dia bertanya, tunjukkan foto-fotonya dan berkata, "Betul, ini papa, ini aku, ini kakak-kakakku, betul." Dan orang yang bertanya, "Kenapa kamu mau?" Dan Injil sangat terbuka untuk diceritakan. "Aku mau, karena sudah pernah ada
Allah mengaruniakan putra tunggal. Allah mengirimkan anaknya supaya dosamu, dosaku, dan dosa seluruh dunia bisa diselesaikan. Ada Allah yang mengasihi. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau bekerja. Dan ketika Injil diberitakan, satu suku ini mengenal Tuhan. Satu suku ini percaya Tuhan. Sehingga si kepala suku berkata, terima kasih. Karena engkau masih mau mengirimkan anakmu yang terakhir. Karena melalui anakmu itulah berita Injil tersampaikan. Bapak Ibu, ketika si ibu itu mendengar kesaksian itu, dia nangis. Dan satu hal Bapak Ibu, satu hal yang mungkin menjadi kalimat kesimpulannya. Penyertaan Tuhan itu bukan jaminan bahwa hidup ini tanpa masalah. Rekan-rekanku, kalau kita selama ini berpikir hidup disertai Tuhan adalah hidup kita percaya bahwa kita akan hidup nyaman, forget it. Itu bukan Injil. Itu kepalsuan. Hidup disertai Tuhan adalah sebuah jaminan kemanapun Tuhan mengarahkan kita. Kemanapun Tuhan memimpin kita, pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya akan memakai kita menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka ini pertanyaannya, sudahkah hidup kita disertai Tuhan? Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah, maukah hidup kita disertai Tuhan? Yang artinya, maukah kita berkata kepada Tuhan hari ini, sebagai komitmen akhir tahun, Tuhan, di tahun yang baru, inilah hidupku. Bekerjalah. Kalau engkau mau mengintervensi rencanaku, jadilah kehendakku. Kalau semua planning aku pikirkan 2022 yang sudah aku susun dengan sebaik mungkin ini engkau mau obrak-abrik supaya engkau bisa bekerja melalui hidupku dan di dalam hidupku. Ini aku Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan. Saya mengundang setiap kita tundukkan kepala.